0: Suau to moi mo.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au avasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, avasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya, tapi nengok ngavi, dah banyak jam kau wahu. Apa dah menom minit dah nong suap nadi. Dah pogo nato kau om tu yang bos kau dah. Babesan penakan. Hozo tahu kau tahu diti. Yang pada dah popo hombus dah pason ngavi dah masa dah dah Facebook dah sabah VFM mega di Apple Eric kopi bos yang nong suap tempah hut sabah VFM ku katiti Hansan dah itu hidasan to moimo yang pada balakat tosima om tabi pibabesan tahu kau tahu kadi Apple Eric. Lucia Monduk, hai kopi vosen ng suwab DJ. Tembahut ko ngavi pibabasan taraw kamatan ka katuhadan sa Bavi FM kadi Lucia Monduk. Victoria ang kopi vosen, Christianus Langkait kopi vosen ng suwab kumade diaw DJ kaditi om toin sanan tembahut makikin ng sa Bavi FM. Mempay do pason katobian taraw kamatan kumade diaw om paganakan no DJ ka katuhadan. Om niki kumasa vi tembahut ku. Mega na di sinakagon taki dukar om pagkanakan giti kotobian na talaw kamatan kumade di Azusa via Vika diti. Kopi vosian lagi kumadi Jinam Tiansim mazaliti live day da Facebook da Sabah VFM ketawadan kumadi di Azusa. Kami tina pa nga pason da tambahut ngavi maza day da WhatsApp da Sabah VFM. Kami pa siya ng subab DJ Izaw i Muhammad Rizwan mantad kampung Langkawit kaliti popongkap da hozo teka pason ko kuma pahay day daw DJ om nagi kuma di John Tati Bapa Mudi Maria Johan Anti Juvinia Elisha Lilim Julita Margaret om Santop makikinangaw day Sabah VFM. Mempai da pason tabi pi babasan om kotobian tarau tegazo da kamatan kumatoin sanan ketuhadan kadi Muhammad Rizwan mentat kampung Langkawit. Om pason do semusut nampak diting mentat di Lucia Tati kopi vosian ngusubab tadau tadau ketohu kyo kumada dia DJ Tosuau om kuma Saviavi mokikinongo da Sabah VFM mega nakozo di Bridget Samuel Rita Dedora Rose Sugud Jones William, Dennis Yang, Datu Elizabeth Morris, Stella Amandus, Helen Yong, Florita Kinajil, Rosie Stimol, Andong Junis Lime, Koyokmen, Charles Loginon, James Sham, Kim Len Tenfuk, Jones Mansatil, John Tati, Om Kampay, Nangavi Ikingan, Egisom the Z, Kaditi, Mempay the Pason, Hansan, Ohidas, Kotomoymo, Om Kotobian, the Tarao Kotohu, ablakatan toko noda menta di sabat ketawadan DJ menta toko Lucia Bibi naikot vinasi kaditi ama isa pada ti pason do kohombus ku diti tapi naiko pukuhi do ongo toko iti hozo do toko vi mentok diti babazan penakan hozo tada ko tahu amiti napa pason menta di Helen Yong iti. Hai shalom kopi vosian nang suwab DJP tabi kinaposikan kuma savevi tambahut ikingan egisom do z i osadu tay osomok om nagi savevi DJ om pakanakan ka yang pada pason ketobian menandak tadau kamatan kuma de dia zu savevi kada hivai mintamong do kohinasan om pibabasan savevi mantadago Helen Yong id inanam ka. Om kanu kina kata kawiti hozo do tau vi mentok diti babazan panakan hozo tadau kotohu tapi naiko tahu hozo misusu titi hozo mentadi Jack Julin unduk ngadau to sindak hozo mentadi Christopher Mojito naikot bulan 5 om negi hozo mentadi Jack Mojikon kahmatan ipian dan dat kesempatan bos kadazan naikot binasi asuau temai mo.

0: abal tani bo mentok talau baino tu pinai ko no kum i potunud haid ko pisan vaik pogun sabah awang Muhammad Tahir Muhammad Talib da tolungku si zam ngapo da menom taun om danda sungnyan noi han da nakahasa miampai opodom duvo tutudu minagohimu usin aiso kawasan minagon tako kut da ukum tolungku vahut taun mentok tikit totondos pinahombo sa topiang azandino itkut session kota kinabalu di Konyab. Sokyo nung awkano itinudo da mambalay danda kawasa ontokon itinudo da ukum tolungku tatamba sa hinay tu ngapadang vahu Wuhan. Paing kawaso no Terminal Ferry Jeselton Point mitopong ning kokoton dino sabagi pidagangan tawasi. Ada di ino Hansanon tagazo kumaka kotundan pamunan katumbuhuzan maritim Sabah. Nabos di Vozon Muntili datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor nakapasuat o terminal na kumoy da kaing kawasan susumakay miyaga do himangatus himang kapadam duvong ngaybu tahungatus onom kapadam si Zam tuhun di taon duvong ngaybu duvong kapadam himo mantad ko tahungatus vahung kapadam vahung ngaybu tahungatus si Zam kapadam himo tuhun di taon paguhuy dino. Namot dino na bos di Ponikon, Surya Capital, Datu Sri Panglima Abdul Rahman Dahlan, Terminal Ferry Jeselton Point kavavagu i kitonggungan sebagi hub patsakazan dat, papakito nagi kasimbanon kagaganapan kavavagu. Kapanto diti do ningkokoton Sabah sebagi do pogun maritim ikanu menong kitopong i nadadi lahan pidagangan kiguno it kinaizonon posehi dat. Kain kapaso nagi ahal ko mahigan, kauhanan om kasikapan kalaja masa do kotulan pemohonan om kozuzuva terminal som pemagunan. Nokum dokut session poin bida kepenuapan tawau o dandai sompi himongai bulinggit kuma duva peka kalaja haid upis pemutanaman kunak. Abdul Jaya Gedek onom ngopodom duva taun om Utok Hamsaleh onom ngopodom apat taun minangakun dan nakahasa minumaguno suat kopakionuan pilasu kogompit do project pemutanaman id kunak di taun duva ngaybu duva penamiso. Minogontoki mombi bisala LC Primus do ukum dino tumanut section apat tu iso kanun kaundasan i pinahombus miampai section tahung pada mapat kanun kaundasan. Tumano do kapayahan the case duduvo di tinudu minamaguno PPO suat kapakyanuan pilasu mentok pembalay project ababazan kotundan tanom pointindoy piasaw tatunan om project tanom tuva-uva nangko madu je tahung padam tahu uvang kuna. Maso do pulis mogium senguhun tinan taman kinay zonon na intutunan sebagi totong vaza do kes minangod minamaguno sindata sabit om kapak it kampung Simbulan Lama Kota Kinabalu. Nabos di mohaingon pulis uvang Kota Kinabalu ACP Kasim Muda di tadaw Minggo nakatahib duvokusay miyampay pipio tambahut maso momohi tinumon paguhuy nantakan piuvahan miyampay tinan taman. Vaza dino muhi itinantaman idhamin do minagano sindata om guminuhi itkinaisonon mentok manungod di duduva tuhun nakogompit. Nasindohan in nakogompit kaiso itdovi tahanan om gakod namot in nakogompit kaduva nasindohan itbogizan tahanan om hongon.
1: Abal tonibo tadaw baino.
0: Om iyo na nga via abal tani, bumutok talaw bayo na ito pinay ko. Om ongo vagudiyazu o abal tani, bo na jam kavahu tong 4 minute do nung suvab.

0: suau to moimo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: Hoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasano gi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Sakyanung antakan koing kapasan hinasu om kozuvan ahasu papanauno ohang mingat-ingat montok umivan mantad ontok stroke hinasu miagano kozo sosoan menginum vaigdi kogonop ivado mengusaktinan inoindaman kozo tomoy mo itkinaisenon i ohungung biyon tomoy mo tanda nga vi ozan sebab ozon om stroke hinasu. Tubungo nunggul sisam iso-iso nungkiwa nununu tanda om sikap pondoh papapanaw hang poposokit tinan gisom kodimpot isakadai.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Wan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.

0: nak.
1: Nah. Ya.
2: Pitu kam dinakan.
3: Mangan ya mangan, asal jokiti kurung-kurung.
4: Link ke tukang sana.
2: Pinggo ko.
5: Rabana.
2: Dela dendo.
1: Dinakan. Bana.

berdinakan. Salam Malaysia Madani. Salam berdinakan, kata aku DJ Fatin. Yang nabar dinakan. Setemu kita di Manggil Kemal Tuta Siaran Sama Alat Banat Dompuk Manggil Buan Mei 2025 2026. Kau 2025 2026. Tak luar bab. Sama aku DJ Fatin. Sepertai jam telu ngabut jam 6 kemop.com. Biasa dinakan kita untuk segmen buah pabaran kau pandayagan. Tak jam telu, tak jam 4 kemop kita untuk segmen ngarip-ngarip. Jam 5 kemop kita untuk segmen abar-abar dia melat kau pan. Posok tak segmen menek-menek lagu ngabut jam 6 kemop. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mengkali siaran sama alat mana. Kakak lagi bersama kau kami setiap lawa. Kau terima kasih. Jadi dinakan boleh nutan kami siaran tak TikTok Sabah VFM. Boleh ngendak kami bersiaran langsung. Kau setiap lau kami itu. Kau pan boleh mengklik kami tak RTM. Klik amunnya. Boleh kali lebih tak ready. Jadi yang pan, semoga semimuan dinakan bertiru. Kau binuanan kesihatan kedagangan atai. Sian-sian dempelanan palap-palap. Dempelanan palap-palap mau kereta. Palap-palap tak alun-alun dinakan. Sian-sian menikmutu. Menikmutu makai tepi keledar. Semoga selamat teko merumah. Selamat teko tak tungan anuni tuju. Kau pan sentiasa kiti dak-dak atai ya. Dinakan. Jadi mudah-mudahan pan semimuan bertiru penetio lekat tu pekor-pekor yang ni alap kat penesikot tak pekor-pekor yang alap. Jadi kang bertiru lah reba ko lah reba. Jadi kita unsek meling tuturan sama bertiru orap uran nama itu keke bana-bana ko. Terima kasih dinakan yang hendak kami bersama langsung tak TikTok. Terima kasih dinakan sebagai panduan muslimin kaum muslimat bertiru solat fardu asar tak pukul telu telumpuk pitu minit kemuap. Jadi kang boku lagi paparan maran ribut kilat pasti makale lagu budak dokiti ko lagu lekat Amazlan awal bana si jomo tu maku SM Sopian awal bana maku lagu. Jadi sama-sama tikale sebagai ada ganti kemop tu lagu lekat Amazlan minggo tak siaran sama alab bana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir natoran Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-Ala ayat 14 ngabut 15.
1: Siaran sama
2: Allah bana.

kita muat tabangan tak masa jemus diri susah, masa kita susah, jemus diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi no kebiosuan untuk nabangan jemus diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.

Terima kasih Dina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama kakak di Jepatin. Kakak lagi kita diam segmen Bobo Pabaran Kak Pandayagan. Terima kasih yang kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi menek siaran sama Alabana setiap law. Cukup kali atau radio. Ngendak lagi kami bersiaran tak TikTok ya. Terima kasih untuk semua Dina, kan. Jadi boku petukuku pabaran ramalan amaran ribut kilat lekat talaman leman sesawang jabatan meteorologi Malaysia, you know, tadi mula pedalaman tembunan pembilak pantai barat sandakan, you know, tak kena bertangan kok sandakan kok tak kudat, you know, tak kutam rudu ialah you know amaran ribut kilat kok untuk bertiru penelua amaran tu penelua bertiru tak rumput mengimuan Mei 2006 lekat jam telu ngabut jam 5 kemua. Jadi dokon ndak di kepan ko teratiti musim uran sansawnya panas mana ko sorop no kemua mula no ko uran. Jadi yang pan palap-palap dinakan jogo diri yang eh talun-alun palap-palap talun-alun ko sian melan kerita palap-palap yang nak jogo keselamatan keselamatan tak ucap tiba semua sian-sian yang eh diam pelanan ko palap-palap lah ko pan amun buli ngelak laki ti ngogoh tak tungan-tungan yang buli muati sebab FM. Terima kasih ngelak ngogo suang ngogo ngogo perangi-perangi ya dong no dinakan jogo diri bana-bana kok no paling penting salam DJ temu lagi kan huran tu tah bundusan batiru bana lepas no kiti panas lawe ko buan buan limpas lawe jadi bosok no kiti tak yang tu musim huran tu jadi sentiasa berjogo-jogo sedion ti yang patut lah mun boleh ngelak ngogo-ngogo tak tungan yang berbahaya. Salam ke muab DJ aku lagu pengantin bau je tu lagu Rusdi Ali. Alah teng ini tu pengantin bau. Iko ga jomo kahwin sini lagi. Aku lagu jomo kahwin pan. Musim kahwin. Ko. Terima kasih Anik Anaki Bege. Hai DJ Fatin. Hai Anaki Bege. Yang nabar semua din akan. Boleh ngendak kami tak si tak TikTok. Tak bersiaran tak TikTok. Oh, ramai-ramai tim itu. Ramaian lagi betiru lau rebah link tuturan sama. Kangkul tiga kemuap kita akan pasok tak segmen kedua segmen. Link tuturan sama bana DJ ngendak reso-reso te. Oh aha ko. Bah semua-semua lagi ting ngendak reso ko. Run lagu. DJ tajuk pedih cukup pedih. Pedih suku pedih lagu siannya Noni will no yen orang itu dah dinakan boleh mengkali kami tak RTM klik sian-sian dah pelanan pala-pala kereta semoga selamat teko merumah ko ni betah lagi ngogoh pukul 4 kemuap no, tu. Jadi ni adalah so dinakan jadi berdaya do kiti kok lagu lagu lekat tafad Fazli Bunga Selasi Fazli ko dekon ngendaku okey Fazli lagu lekat tak Fazli Bunga Selasi kak kita post tak segmen link tu drone sama tak pukul 4 kamu muap semoga aku jadi semua-semua kita kembali tak siaran sama Alabana.

Itu no masa ni untuk kita sama-sama meraih keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk lumbur wampu. Dong leban di peluang tu untuk somo-somo. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.

0: FM.
1: Karen sama
2: Alap Banap Banap.
3: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, itu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran sama.

Terima kasih Dinakan. Kakak lagi menggalai siaran sama Alap Bana. Kakak lagi kita diam segmen. Kakak kakal posok no kiti. Posok no kiti tak segmen kedua. Segmen link tuturan sama setiap lorba. Kakak lagi bersama kau aku DJ Fatin yang akan barang aku. Jadi terima kasih kau untuk semua Dinakan yang kakak lagi setia bersama kau kami. Boleh nonton kami bersiaran dekat jam telu. Nggak pernah bertiru tak. Yang tu jam yang kedua kau ni terasa Dinakan. Uran kau ngarap kangkung tu DJ peluk mangan songom sambil mengkali lagu sama. Wow. Begino kau, begino semangat keinginan ti. Minggu-minggu jutungan Dinakan. Mudah-mudahan semimon sihat-sihat. Kau kali siaran sama Alabana sebagai daya ganti. Terima kasih. Ya neh jadi bi kami tu tungan bi berdayak. Terima kasih Dinakan. Jadi maku maaf kami amun setiap kali kami bersiaran kau untuk tuturan kami yang ni enggam kali lebih beragam. Maku maaf kami Dinakan. Jadi betul lah tuturan sama kau. Long kita ngari. Belajar link tuturan sama sebab warisan. Amun gaya kau kiti sian lagi nyampe maksud betiru tau. Kak Munaun, iko mitu terima kasih somo DJ. Sian jomo Mexico pun mitu pergo at parago Buenos Noches barang ni selamat kemau kali ah. Pengini betul-betul ngeranggas DJ. Kok un ngarap kangkung peluk mangan kok yang nyampan semimon Dinakan terima kasih semoga sihat-sihat selalu dek-dek atas selalu kok. Jadi link tuturan sama tiba-tiru. Oh okey, sebelum eh betul aku promo sempena sempangan RTM ke Wompuk. Jadi Sabah FM akan muat di kau program you know Wompuk menu Sabahan. Jadi Dinakan boleh ngogo Imago Shopping Mall tada 24 bangi buan Mei 2026 ta dua kemuap. Kok Wompuk menu Sabahan eno ngerangkum sememan menu-menu etnik lah lekat tak Sabah tu etnik Bajau, Kadazan, etnik Dusun, etnik Rungus, etnik Murut, mimon noh. Jadi sian-sian un kelapangan ko ingin ngeresok pian ka menu jemu-jemu dau ko ben ngogo ta Imago untuk ngenda ko pun muan sokongan untuk Sabah BFM mangan sek-sek kami muat program Wompuk menu Sabahan tu iko menu-menu yang mungkin jarang no kita ti jarang no entumu ti jadi ngogo mungkin buli mo keluarga ko mo bangan se yo sebenarnya enggai jo ko di kau program sempena Wompuk ko yo sebenarnya program di kau program boleh

0: yan eh. Muan edukasi kali begin gay ko edukasi lah. Boleh pamer kami kan. Boleh kan ngenda yan ka itu tu dahu-dahu kami mapi di ngampap ka itu cara yan eh jomo murut. Mapi itu cara baju sama mapi ya bege. Jadi mampu menu sabahane ko iko antara ni kekanan tradisional lah. Aha free ko kami un tester boleh try boleh cuba boleh cuba makanan ni dokon yang tu daun-daun pun ke kanan itu mubi terima ko. Jadi semua-semua kita nukung siaran nukung program sama BFM ta lau ahad tu 24 bagi bulan Mei ta imago shopping mall. Jadi DJ sama BFM man akan akan duai boleh no kam selfie ka ngendak gambar ka ko boleh berama mesra sama ko DJ boleh mo notebook salin resepi penjahit besi ngini bege ko bertiru untuk GPT tapi ingin original ko bolehlah note idea penjahit besi itu mo notebook ko salin resepi je mo dau ko mapi makai yen eh kayu api gay ko dok bertiru ko un air fryer ko jadi semua iko aktiviti ko un persembahan un DJ Azmi DJ Izun DJ Zen lagi ko lah DJ siaran murut siaran dusun siaran Inggris siaran Cina siaran Kadazan siaran dusun boleh ngogo ko un pan sek kami lah Sabah FM okay, ngogo antara program kami sempena wampu ulang tahun lah wampu RTM ke wampu tu. Jadi semua-semua kita semu-temu kok senang-senang hati. Okey. Antara program torong minggu tu pengisian torong minggu kami bolehlah ngogo dinakan, pesorong dinakan. Meramai-ramai lagi program sempangan RTM ke Wampu menu Sabahan. Go. Okey, jadi dinakan. Okey, link tuturan sama tapi tiru. Okey. Yono. Ketul onok. Yang lagi tu. Berinut. Tipa-tipa. Ko taing-taing. Iyan ka? Taing-taing. Mantap DJ, mantap the real fighter. Wow. Mangan pahlawan te posok live tu ko tinau. Iyan abar pahlawan the real fighter. Ko itu fake fighter. Meragam. Jadi no antara link tu turun sama dogo ko mengogo school. Tipa-tipa bi, okay, tipa-tipa yang si back tungan ngenak pensil teh ah. Kok pantaing-taingan ke taing-taingnya taing-taing kok anak ni ge. Ayalah doda wampun bahasa kok jom-jom mana tahu ben rezeki murah restoran. Wampun respect Sabah orang restoran ni bana-bana. Amin insyaallah bana-bana kok edi kau idea mudah-mudahan makbul ni doa lekat penjahit besi tu ngogo kam. Jadi ni nak boleh telefon kami untuk diskusi. Sebenarnya alap kok. Amun taklipat ti ko nya tintam ti yan ga daw ampun tuturan tu mitu no tu nganti yan flashback pada jomo throwback ko buang balik untuk ti semua-semua belajar jadi link tuturan sama tu nya purpose jadi boleh telefon kami tak kosong bawa pitu di kuat 25 siam di kau kau boleh ngechat kami tak kosong di kau siam 4 siam kosong pitu bawa pitu wow ketul onok berinut tipa-tipa kok taing-taing. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini pagi lian abar.
0: Abar alap komo.
1: Alhamdulillah. Dagang akan makin tenar komo tu.
0: Note. Kok. Pemanang ni amun un anu kok pertandingan nelepon paling anu. Komo no manang. Nyau no jomo lain manang kau no juara komo.
1: Aku dah terutin kau makin tenang aku.
0: No rahsia no kau ngomong. No kau tetap jadi pemenang sama BFM siaran bajau link sama. Okey kau mau. Komo boy ko kale tipa-tipa.
1: Tipa-tipa tu yo macam anu teh, dek dikit lah.
0: Aha, eno en, dau-dau ko. Ha. Ah, tipa-tipa ban bau pau be.
1: Anu itu tak kami macam anu lah, macam ko nulawan ni cepat anu yo nulawan ni kau teh.
0: Aha. Tak tungan-tungan ngena pensil teh ah.
1: Ah, tunggu nak pensil leh.
0: Tiba-tiba, okay, amun tak school ko, tiba-tiba, daun-daun lo teh. Betiru, amun peranak betiru, barak gay tiba-tiba iyan ko mo.
1: Anu mana? Itu macam dek-dek lah. macam betiru, gun pengen overlord ko. Gun jenis selapak-selapak lah.
0: Bana ko, dia angkat.
1: Tung selapak tu, tung jauh mau mata, betiru selapak-selapak lingga.
0: Oh, okey. Oh, selapak-selapak amun dau-dau am.
1: Selapak eh. Tung jomo dau-dau mapak teh dua boy ko selapak ling jomo pun.
0: Baun-baun ni teh am.
1: Tembaga eh.
0: Oh, tembaga eh selapak.
1: Selapak bitu nyanun tegeto ni nak kan.
0: Betiru ko kamu bangan tungan ngenda bangan ngenap gambir eh ko kadang-kadang ko aku tu ingin maku minyak angin. Meno nak gay bangan gambir.
1: Meno ko gun misalnya pitu kau eh.
0: Mana?
1: Gambir apa ko anu eh ko gun sigup jauh ko anu eh.
0: Anu ya ne.
1: Ko gandu do ko gandu eh ko anu talam tembaga eh nyan gun betiun ni nak.
0: Nyan no. Asisa mana mana.
1: Museum gak.
0: Museum un amun un pun betiru ko yang gay ko dokon daun pun tembaga eh ko.
1: Dah jom kawin tu, dah jom kawin tu, nama eh, tetap jom kawin tu, no, ni dengan tak bunda jom ko.
0: Mana tapi,
1: papan anu bersiri eh.
0: Tapi ni makai tembaga ko, kau mau makai plastik ko?
1: Betul plastik betul.
0: Kadang-kadang tungan ngena gula-gula eh ko, amen, amun arwah anu ko. Dau-dau men, oh yang ngena barak kuzi, gula-gula. Muka lagi pinang.
1: Awak beliau ku dau, yang ku dau, dun dapat kelapa eh masih dikekal lah betiu.
0: Un lagi lah.
1: Dun lagi.
0: Oh jago. Oh,
1: yang mana kelekati.
0: Gusu
1: dun pan. Tembaga.
0: Jagoan jagoin nubana nu komo. Susah bana no.
1: Yo tu jenis eh. Un diki, un oyom lembu, anu oyom eh, anu lah ko.
0: Mana?
1: Lu kau itu macam ko tung apa masih kekal lah.
0: Masih kekal un lah alapnya.
1: Masih un gitu malah tegadi ko.
0: Ko, ban selapa sebana ni lintuturan sama yang jarang no kaliti sebab barangnya ko sebana ni jarang no kuliti ko.
1: Lagi nyanu dengan un teketo betiu tak bunda jomo ko.
0: Bana.
1: Nyanu un teketo semua betiu. Yang anu eh macam ko un anu berwajah jo berantung jo mau nunggu kemenyan nego. Gunda masih gun
0: tembaga eh.
1: Tembaga eh.
0: Ya noron ya.
1: Gadur.
0: Oh gadur bana.
1: Gadur yang kau sedang yo sebiak ko tutup nih nak kan.
0: Bana amun mesedua ko wajib pun ko.
1: Nudun untung berwan lah.
0: Siok lah. Terus tintom ko zaman daw-daw.
1: Masih kekal lah.
0: Ko alhamdulillah ya nanti adat ko. Jadi terima kasih ko mo. Kau pemanah ko mo.
1: Nobling lagu juga.
0: Lagu yang ne?
1: Tak dikasih ada dang mas nai.
0: Boleh. Uno si jomo maku lagu bersinta ko aku kawin ko jomo lain. Boleh ke?
1: Boleh sama jo.
0: Boleh ya? Okey.
1: Boleh pasal itu pengalaman ko mo lah. Jodohnya pun ko.
0: Ni angin ni ko. Asal dang Ratna boleh ko.
1: Boleh. Lagu eh ngam ko jiwa ko.
0: Komo tek tu. Okey komo terima kasih komo.
1: Komo mole palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ko dekit perkongsian lah ko. Ni neh link tu transama tiru selapak. Ko perlu buat bangan kelekati. Bangan yang lagi gadur. Si Ian si barak komo ya. Jadi terima kasih untuk semua dinakan. Kau kita betah non ya kalle. Ya ne barang-barang begai kau sebab ai jarang no kita ti. Jadi nolah kok. Okey. Yo marak kelekati ngintam sebenarnya aku mapa. Kakakku Siantu Fat. Ah, kau terima kasih Dina kan tak TikTok tu. Ah, kakak lagi bersama kau kami tak siaran sama Alabana. Kakak lagi di dalam segmen link tu turun sama. Hello, assalamualaikum Dina kan.
2: Waalaikumsalam.
0: Ah, Siantu.
2: Ujian itu. Pasien kat tu.
0: Ah, mama ujian abar.
2: Abar lepatin.
0: Ngelup. Ngelup-ngelup kok betul no punya kale.
2: Ngelup-ngelup akan nuran tu.
0: Aha, kok sama bana aja. Aha, jadi ya nabar.
2: Ding Melayu mendung-mendung kita ngelup-ngelup.
0: Mama Uji aja wan ngelup-ngelup. Kok?
2: Ngelup-ngelup.
0: Jadi Mama Uji.
2: Oi.
0: Teratino tipak-tipak Mama Uji kok taing-taing.
2: Tipak-tipak tu macam tung nagu barang-barang anu tak bagi ko.
0: Aha, benar.
2: Barang pensil nuko bagi barang peralatan nuko.
0: Aha.
2: Jemodo bahka.
0: Yan?
2: Bahka. Anu tung pak tung nagu basiri.
0: Oh, bah.
2: Jemodo pun ampun berkataan betiu tipak-tipak anu tung nagu barang pensil, barang pemadam anu peranak ampun.
0: Aha, kau amun daw-daw kau mak. Mak aku meli aku tipak-tipak buli. Okay, kau amun peranak daw-daw tak kau?
2: Nah, beranak daw-daw. Aja moto odo-o. Amun tung nagu barang. Barang siri ge, barang pinang ge. Anu, baka.
0: Baka.
2: Baka aja moto daw-daw eh. Aja moto o lah.
0: Amun namila kami baun barak kai. Mau baun no yo. Baun. Mendokon bekalan kau baun.
2: Ah, dun pada kami baun ni, macam kok baun tu barang-barang anu be boonu.
0: Aha.
2: Kok be boonu tak jam tahun ko mau baun.
0: Nah, eno te ko. Jadi baun wajib ni yo no kenapa?
2: Kenapa macam ko anu ini bahkan nak gua tunggu kenapa jamo dodo jamo to o.
0: Bana amun memiarbung ko ngogo tahun ko.
2: Ngogo jam tahun be.
0: Aha, ko. Wajib dan kenapa dia mendau-dau lah kok ayah nak lah
2: jomoh dau-dau ada cerita nak kok jomoh betiu benar-benar betiu nyak rati tak baca
0: kok mana-mana kayaknya gini no, kok kelapa
2: yang
0: ni
2: yang terakhir kan tipak-tipak
0: tipak-tipak bana tipak-tipak yang sebenarnya besi tak kok amun dau-dau tipak-tipak yang besi kok
2: iya
0: okey yang uji on lagi taing-taing
2: taing-taing ini ya tu taing-taing macam kok begayun tak begi, gayun.
0: Dekon ko, teng-teng ko anak ni begi.
2: Teng-teng ko anak ni macam ko pin ya.
0: Yo luman ko, mau anak ni tak ke ulu kilir begi. Purip itu mau anak ni teng-teng begi.
2: Teng-teng, tak kita itu macam ko yang mau daun-daun nyambin.
0: Oh nyambin, aha, bana-bana. Yo no, somo sebenarnya ni somo, tapi eno tak perkataannya lain-lain ko.
2: Nyambin begi. Macam kau tak buat apa angkat tak pergi nyambin tiung pada untuk kata nyambin
0: bana-bana kok nyambin bana betah no ni kali hati nyambin taing-taing kok
2: nah beranak betiung nyak rasti eh
0: eh no
2: te marak kugai nyambin nyak gai rasti dukung marak kugai rasti
0: barak ni kau yang uji iyan ne mother barak ni
2: dukung adik kau baru gai rasti mulai ni ambil nun adik nun nyak gai rasti eh
0: aha bana bana-bana
2: Tu kau punya bidak dek, don kibidan ni.
0: Bana-bana kok.
2: Kita kita dodo tu sama bana ni, ampun perkataan betiu tu Melayu no, ya sepaman kau bana anak betiu.
0: Bana-bana, enak tak zaman ni berubah kok. Aha.
2: Limut dek patin.
0: Bana.
2: Limut dek, selimut dengku tak kita anu dodo kamul.
0: Kambul.
2: Kamul.
0: Kamul, amun tak kami kambul.
2: Jomo daun-daun tu selimut tu kamul. Jadi betul mun tak Melayu selimut. Jadi
0: lampu
2: tu masuk ku ngendok kamul ku siap dia ni paham apa kena kamul.
0: Padahal sebenarnya ni selimut teh ling Melayu kok.
2: Selimut selimut Melayu mun tak kamu le sama dodo.
0: Ha bana-bana ko.
2: Ada nak dulu yang rati petin yang rati.
0: Yang ini eno ko kita berkongsi ko. Jadi peranak-peranak pemuran kale kem siaran sama. Setiap lo reba ko belajar di semua-semua Kak Jomo. Jomo dau-dau Jomo tu legend-legend tu semua-semua kita belajar. Dan
2: dodo yang rati di beranak betiu.
0: Bana ko.
2: Kalau dia mamam ni.
0: Okey yang Uji terima kasih yang Uji berkongsian.
2: Ning lagu aku petin mulik.
0: Lagu yang ni ngelup-ngelup.
2: lagu anu.
0: Lagu yang.
2: Ahmad Dullah di Nembadan boleh?
0: Boleh. Ahmad Dullah, Ahmad Dullah
2: di Nembadan untuk kita iske mon penggale-penggale sama minggu juga itu.
0: Pedih kan ni Nembadan ni Mama Uji? Pedih kan Nembadan ni? Beragam.
2: Beragam
0: mah. Terima kasih.
2: Cuman keminatan ku lagu deh, tapi jodoh doh.
0: Jolah, yang paling minat lah.
2: Beragam ya.
0: Yang ini mar beragam panaku mah yang Uji ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dina Kanti yang Uji kok ngelup-ngelup amun ngelup-ngelup eno yang Uji. Jadi perkongsian lah antara perkongsian kok tintom ku dau-dau. Ya neh boy berkongsi ya neh sini pengkale boy berkongsi kok kiti kok jadi bosok panaku tak zaman dau-dau. Ya teh. Okey beragam jadi aku maaf aku amun untuk turanku yang nyak ngam kalebi aku maaf aku dinakan ya nyampan berdaya kedok kiti kok lagu nombok lagu lekat tak rus diali alap no tantu kok pan rider banda kok asri pesoyono kau maku. Semua-semua kita kalita seran sama alat bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu, RTM Sabah mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kekuan etnik ikoni reso semimon nirun. Semimon makanan akan sinusun diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama nutan kami tak 24 Mei lo Ahad pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Siaran sama.
2: Ala Bana.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorot tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo'o. Dong muka email nang jomo ali, dong menjawab ian-ian message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu nia perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

0: Pratibika daerah Tuaran ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk Tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah, daerah tu anu tungani 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo landan bobo untuk daerah tabagian utara am timur Lat Sabah. Semio Tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat betiru jadi tumpuan pelancong lekat diam Kopan meluar negara.
1: Musim uran sinonim kok guntur kok pan kilat iko kes nas antawa kerungayan nyawa sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tak tungguan kawasan lapang, dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur, diam timpu telumpuk sat, minggo saya kilat tekitobi itu bermakna kam sikot bana kok teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit. Bojo ling guntur paling demburi tekalebi. Petio lekat tak pendawan kok pan beluang. Kok ngelagan ngentan serantaan elektrik tekosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.
2: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
3: Ada kata aku sama setak.
2: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie-xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
3: Kapun kap.
10: Walau yang penbahasa anu tunuturan, tapi yomo maksud yang semua yono terima kasih.
2: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no kok ucap terima kasih.
11: Ensan Minggu jo Benbi, kam sentioso taatai kami. Sabah VFM siaran sama Allah Banah.

0: Urusan Bersenolat JPBN Sabah, Kesekimuan Penduduk Pelingkop, Pelingkop Tak Pusat Pemindahan Kakal PPK Selangor. PPK Selangor menukar kemau tak lasa, tak lau lasa setutan kejadian Liu Tak Daerah Beaufort. Sekot sikot telur ribu penduduk nang enam buah kampung tak mungkin pemuntarian nabawan niat teko pelimpas bahagia pelimpasan buk-buk pekat senebab pelik liut laut Senin limpas. Periannya mengkebiah urusan penembangian penduduk terposok mengkulip kalan ke kanan petosan kesihatan mengkok mensusah warga pendidik teko tak SK pemuntarian kok SK uluk musopo untuk mampul beban mongso tabangan kecemasan ngeruah serantanan ke kanan keroi kok Basik, Rai Benuanan Lingau. Tabangan ngeruo usaha adun nabawan Dato' Abdul Ghani Yassin Ko Adun Tulit Jordan Jude Elron. Sementara pegawai daerah Tenom Anupan Pengerusi Jabatan Kuasa Pengurusan Bensono Daerah JPB di Tenom Alexander Liu Mara, pihak ni sentioso nadau perian semasa tak kawasan ni.
1: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jabatan Immigration Malaysia JIM seno untuk mendaras kegosan perisikan keperancangan alap untuk sebunda unsur mon sindiket peketa sempadan. Mekibiak dokumen yang bana ngeludup migran ngendak kesempatan ta warga asing ko salah guna sistem imigresen negara. Menteri Diomlat Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail Marak, JIM perlu pinin kegosan untuk moso pola migrasi global ngerati perubahan geopolitik ko onsoman peketak sempadan ko muat unjuran risiko sebelum perkara yang berlaku. Lingni sindikat era tu niak lagi operasi secara konvensional tapi makai pasport niak bana sesambi dokumen pelanan tak lapangan lemiang transit. Alinang salah guna visa teknologi ko kemelan sistem antarabangsa mengko ai perintah muan penekonan oyo tak reformasi ko transformasi sistem immigration negara endok tenangun nutan prinsip smart, secure and seamless immigration. Diom Prian Skait Datuk Sri Saifuddin Marak, JIM Rai Kulik ngurus lebih 115 juta pusik peluak posok tak semimon beluang posok negara. Iom kebiak kedua-dua warga negara, ko enggai ko warga negara. Ling ni JIM nut ngurus keposokan sukan ketua-ketua negara ko delegasi asing serta kepengurusian ASEAN 2025 niak ngiro kejadian anu menteruak reputasi negara. Ali nange perunan hasil siko 5.2 bilion ringgit nut nerikot tahun limpas. Mengkituan ke telangkasan sistem pemetukuan perkhidmatan mengkok kerjasama semimun warga jabatan tak semimun peringkat. Bagas Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Saleh Said Keruak nelantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Nut pemaraan Jabatan Ketua Menteri Datuk Sri Saleh menerima surat pelantikan di KWN Nang Ketua Menteri Datuk Sri Panglima Haji Nur tak menara kota tak menara Kinabalu. Dia masa somo Datuk Sri Saleh ngerakam pengorgan tak Ketua Menteri jatak kepersiuan anu benuanan mengkok ngendok tanggungjawab yang mengkok ketulusan ko integriti. Datuk Sri Saleh nampu wau ngeruah bagas puk Parlimen Kota Belud mengkok bagas puk Dewan Undangan Lat Adun Usukan. Beliau kerso ngentan jawatan Menteri Komunikasi ke Multimedia dekat 2015 ngabut 2010 siam. Bagas Pengarah Jabatan Air Lat Saban Labuhan hukuman penjara 96 tahun baju teropot salak jatah 10 pertodosan pengubahan sin haram. Mahkamah Labuhan hukuman penjara wau tahun untuk setiap pertodosan. Alinang penetrua danda semimoni 294.3 juta ringgit terhadap pertodosan. Keputusannya benua tak Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu tak laulah sah. Sekiranya gagal tertondos buli penetrua penjara tambahan sebetak pitu pu wau buan. Mahkamah Mensanpan Pianpan mengkembana nagu merun hukuman penjara ko danda sementara ngagat rayuan tak Mahkamah Laga Langa. Bokok di kau Gajah Borneo tertemu tak kawasan tahun debu

stadium kawasan Suang Pinanga Tak Lau Senin. Haiwan nianggar kira-kira 2.0 meter langa mengkuasai setapak betis kira-kira dikau 0.45 meter. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kok Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin dia pemarani marak pemeroksaan awal kok robot bagian mo kok buah gajah arai niopo dia membentuk huruf L makai alat torom tak sedih gading ni rungai sengkontun miarun bayi tenembak tinimbak tak puk gajah pian-pian siasatan forensik kakal penurun untuk mentantu puan sebana kepetayan pasukan hidupan liar kena batangan nerimo aduan kira-kira wau pukul wau 25 sensaung tak sepuk wau mei sekait puk gajah anu penusuyon pinin kaitan mengkok jenayah hidupan liar. Datuk Jafri Rai maku Jabatan Hidupan Liar Sabah untuk lingau narusan siasatan mengkok mendaras operasi rondaan. Pertandingan Forum Remaja Madani peringkat Lat Sabah ke wilayah Persekutuan WP Labuan 2026 ngelabuhan tiap tabir ni mengkok penutan sepu buah skul. Program penerun lek Dewan Bahasa ke Pustaka di BP Cawangan Sabah bersama Jabatan Pendidikan Lat Sabah ke wilayah Persekutuan Labuan. Menteri Pendidikan Sains Teknologi ke Inovasi KPSTI Datuk James Ratib Marak Forum Penekilo tak tahun Datus 1,900 wau tujuan ni muan suhan tak penggunaan bahasa Melayu baku diam kalangan pelajar. Alinang menggituan bahasa kebangsaan narusan pengucapan kok perbahasan. Beliau berucap ngerasmian penubualan pertandingan etak Dewan Amil Jaya di BP Cawangan Sabah. Teks ucapan ni penentu oleh setiausaha politik ni Justinus Jalang. Untuk kategori Sabah, SMK Gadung Beaufort Peluat Johan tuntutan le SMK Bumbum Sempurna ko SMK Tun Ahmad Shah mengkok WP Labuan wilayah Persekutuan Labuan SM Sains Labuan Yono juara tenutan le SMK Labuan ko SM Sen N. Sebagai penombol petukuh ku tajuk-tajuk abar mentedua lagi 25 kampung tak bofot teruak liut PPK Selagun Benuka. Perintah mendaras keselamatan imigresen nelengengelagan onsoman sindikat peketak sempadan. Begini abar-abar dia melat kemop tu, abar-abar sini senunting le Alicia Michael lekat seksyen berita ehwal semasa, kok terjemah le Nur Mahali. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Irina, kan kakak lagi mengkali siaran sama Alabana. Kakak lagi bersama aku DJ Fatin. Kau sini kita buat mengkali abar-abar yang melat. Sebelum kita posok tak segmen link tuturan sama kau berkongsi kita kongsi-kongsi ti yang ada link tuturan sama yang bertanon yang kali ti. Jadi terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi hendak kami bersiaran langsung tak TikTok. Terima kasih untuk semua yang boleh nonton kami bersiaran tak RTM klik. Kali kami tak RTM klik kok pan diam pelanan. Palap-palap diam pelanan. Terima kasih sentiasa menukung kami, nutan kami. Jadi tak segmen mana-mana lagu. Pasang lagi tak segmen kita dulu, segmen mana-mana lagu. Jadi dengar-dengar buat lagu Boy Studio on cool kata pengkalek siaran sama. Aku maaf aku amunun sentuh yang boy telefon kami niat tersambutku, amunun WhatsApp ko niat terboso ku, aku maaf aku dinakan. Jadi boleh dok kita ya, ko diam segmen mana-mana lagu tu kita berdaya kita berlagu bersama-sama. Seasi-asi atai berajamu ko lagu lekat leleng gergitan dayang igu palan setia antarong waktu ko pan lagu lekat arus disya itu no janji ko. Jadi sama-sama kita mengalih tak siaran sama ala panah.

Microslip antawa teturis kajam. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah dan saat ngabut terlumpuh saat. Kopan, jomo anu niat teko bertindak balas adria ngabut niat nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk ngurungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap, buli ko onsom nyawabi, kopan nyawa jomo ayu.

Terima kasih Dina kan kakak lagi kali siaran sama lah. Mana kakak lagi kita diam segmen menit-menit lagu. Ni ah tersol kok Dina kan tak pukul 5:30 kemua. Ba jadi sini kita buat budaya kok telu buat lagu kata leleng dayang igu terus disya. Jadi terus nanti lagi lah kok lagu kata Aziz Omar tak sedih ungu sembahyang berpenakul Dina kan di sensia sida. Suku juduti Rosmawar kok pan ataiku suku perindul kata bulat. Jadi semua-semua kita kali tak siaran sama. Alah banah.

0: akan masang tali pinggang keleda sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keleda. Iyalah, kitipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pan terkelipat.
1: Terima kasih dinakan kakak lagi kali siaran sama anak anak kakak lagi semua kak aku di Jepatin kau. Terima kasih buat nutan kami bersiaran. Tak terasa kita tak turun turun waktu no tak pukul 5:45 minit ke muap. Jadi terima kasih buat nutan aku bersiaran dekat jam telung abad nak bertiru. Dong lupa untuk terus nutan siaran sama anak anak. Kau setiap pelau hendak kami bersiaran tak TikTok ke. Maku maaf aku. Amun un link tuturan ku yang niat ngam lebih beragam. Maku maaf aku dinakan. Jadi terus ngejogo diri yang sambil ngejo tungan dinak. Kan. Ha, ko, semoga pandai tak umur dah yak atas selalu kau pembinaan anak. Rezeki berkat kau pan sihat-sihat selalu. Jadi mampusan siaran sama bertiru. Ambanan ku kam ko terbuat lagu lekat tak Saiful Abeh bunga labuan. Roslin niat sajak-sajak ku kau pan Dino sintak manis. Jadi insyaallah ketemu lagi kita mau lau amis kat kau danti. Ketemu lagi kita. Daun pinggo-pinggo dinakan. Lepas tu kita kau makan bosok. Kita akan mengalir siaran Bajau Pantai Timur. Terima kasih ke kontos semua dinakan. Semua lagi kita insyaAllah mau. Assalamualaikum.

0: Insan Minggu Jo Ben B, kam sentioso ta ate kami. Sabah VFM siaran sama Alabana.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkale Sabah VFM.
2: Siaran sama.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hiling Sama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minaku ai dalam sani marem habal-balhat Sabah BFM siaran hiling sama. Tinagnan makahbal mustahak. Banjir mabapot 324 penduduk pinatanna ma pipike. Perintah lahat amakan sang institusi anak negeri. Habal selengkapna. Perkembangan banjir mabopot ongkon lisa keempat kohab seheka penduduk ya talua banjir pakonop 724 min 100 keluarga magbida bay 260 amua 64 keluarga uktulosi. Sika pinatana matakan paglalinan kekal PPK Selagon. Sementara pegawai operasi balai bomba maka penyelamat BBP Bopot Muhammad Hairul Muslim matua proses paglalinan penduduk ia magmasalah tahinang pahap. Operasi ini pelanjal magtabang maka PDRM maka unit pemimpin pembangunan masyarakat UPPM. Anggota bomba akan luhi magsiap-siap anabang penduduk ia magmasalah nilalin nitagan paglalinan sementara PPS bangi keadaan banjir luhi magsasong. Sementara walu iskul mabopot pasodna kawasan membakut terpaksa tinutup malawiti. Hemua iskul tingkatan SM Science Paul maka pitu iskul rendah. Pegawai pendidikan daerah Bopet Gani Senang haka pihak iskul bitinani akan sang melangan hinang membohe paluas min SM Estifol. Beliau asasa iskul inaani akan ibu kapabalik maham misitu mengiai keadaan cuaca sohong nahap maka paras bohe luhi pakulang. Institusi adat anak negeri luhi nipakan sang min pembangunan kemudahan serta pemahapan sistem pentadbiran adat. Hera salim maka agenda Sabah Maju Jaya yang mikilan kehapan rakyat maka kehantapan sosial. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur ngahakan pengkenagunaan pinandaan min penghinangan mahkamah anak negeri man markerangai daerah pasod nama tongod putatan nabawan papar tamparuli maka

Polis Sabah berjaya bala melanjal dua sindiket magpabili dada halaga 3.3 juta ringgit merem serbuan magsa di masampuna tawau kota Kinabalu maka penampang. Langpasan amua dada gini ia tunau THC ganja serta siabu maka serbuk ekstasi. Pesurjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kunghaka kestagna amua penahanan rangan lalau umur 26 tahun merakai kawasan pengelumaan masampuna matullu hari bulan 5 bayi pelabai. Sangpu maka 5 kotak tagai isi gini sansiga elektronik maka risab anu cicair ia berjaya ni tabak kena tahuan ania dadah gini THC. Siasatan lebih lengkap mua 7 penahanan ruangan lagi a masampuna sebelum rangan lagi lalani saga umatawo maka dadah gini ganja. Kes karua mua kip sindiket magpabili siabu maka estesi. Onom puhu nitahan maka Kinabalu penampang maka sepitang anak nak sampu kasari bulan 5 bayi pelabai. Ruangan lala tinahan maka ruang bungkusan siabu 2 kilogram buhatna. Siasatan lebih lengkap berjaya maka pak 50 bungkusan dada gini siabu 50 pen siampu maka 5 kilogram buhatna merkayu bilik sewa ma penampang. Serbuan ketulu ma penampang berjaya maka pak lagi 10 kilogram siabu serta ruang paket serbuk estesi. Kesin siasat tamai seksyen tulung puka siam biak tak ada berbahaya tangi bu siam hatus limam puk makar gua. Polis sembala melanjal kahinang sindiket pengaturan IC palsu masaba. Hasil penahanan siam puh a mereka ops pugo yang dipelanjal nom ngalau sangai pitu hari bulan 5 bayi pelabai. Pesurjaya Polis Sabah Datuk Jauh Teddy Kunghaka kamemon sigam pasod da 4 randa minbanan 5 mandusia Filipin maka 4 taindon Indonesia umulantara tulung pemakan 6 sampai 61 tahun. Indah ini sekatadangan maka pakakas nisaggau dipersaya pinakai mariam hinang angakkal amua permohonan maikan. Orisat sinaggau 24 gambalan mandusia ngaplay serta sangpu set dokumen tegat bayini sulatan program khas penempatan salinan selat peranak sijil lahir asal, salinan pasport indaginis on, telepon indaginis on, kad pengenalan atau IC palsu, serta tulu cap jabatan pendaftaran negara JPN. Operasi ini hinang maksabab laporan polis ini hinang erangan randa 30 tahun masam ketuluh hari bulan bayi pelabai yang anghaka keluian 20,000 ringgit bayi pain semakan mengata umbalnya AI rekod permohonan kad pengenalan maon nani talima ma JPN. Kes ni siasat tamik seksyen 420 kanun keseksaan maka peraturan 25 kurungan di kayu kurungan I peraturan-peraturan pendaftaran negara rangibu siamatu siampu. Labi 204,000 kenderaan diperiksa merem ops khas labi anur nipag 2 jabatan pengangkutan jalan JPJ Lahat Sabah. Operasi pelanjalan agna min bulan di kayu sampai bulan 4 tahun 2020 makannom. Minekainan sampu makawalu ngibu 600 kawalu kendaraan rangan-rangan 5,250 maka 6 kendaraan perkhidmatan ruaan maka 573 kendaraan perkhidmatan awam baini ingat tindakan tulu kasan utama kena tahuan yaitu sukailan LKM apa pasau atau expired mbalnia lesen maragan maka risa mbalnia insuran.

Ngaraja pijelahat Datu Muhammad Haris Ali marem hilingang haka obsas labi muatan ataupun maglabi anu niruan ni pelanjal ko majari kami membana nama ka amaka isu alabai sidame undang-undang maka peraturan lan hea kasana mo labi anu dipagduainan asa mareo section sampukasiam kurungan di kayu kurungan B kurungan onom akta lembaga pelesenan kendaraan perdagangan ELPKP rangi busiamatu solumpukapitu maka kaeda walumpukasiam si maka yu rangi busiamatu solumpukasiam. Kastam Sabah berjaya negara kerangai kahinang magpabili dadah mintulu serbuan maksa di matau maka aku tekinan balum awal bulan lima itu. Hea mualang pasan labi nampu maka 2 kilogram dari girisan dadah harga labi 7 juta ringgit. Mariam sidang media maka tekinan balu pengarah kastam lahat Datu Dr. Ahmad Taufik Sulaiman ngakalang pasan paling hea nihinang magudang pos aviation lapangan terbangan terbang Satawo masang pukasa di bulan 5 bepelabai baipain pemeriksaan 74 heka bagasi. Hasil pemeriksaan makabak 57.27 kilogram siabu harga 2.86 juta ringgit yang ditapukan merem beg plastik ya kedap udara makan ituran amakai perkhidmatan krio. Maka tekna balu rakai bungkusan ya tagai 4.6 kilogram siabu harga 273.500 ringgit ni saggau diparasaya ni turan ni sampula. Sadimina rakai lagi bungkusan tagai isi pil ekstasi 375 gram buatna amakai harga 56.250 ringgit yani sulatan sebagai set ruan elektronik. Kes ni siasat temik seksyen telumpu kasihan B akta dada berbahaya rangi busematus limampu makarua. Maka pus-pusan habal pesampai pebalik habal mustahak. Banjir mabopot 324 penduduk petanak ma pipike perintah lahat tamakan sang institusi anak negeri. Biten habal belahat kuap tu ya bin sadian seron Raymond min seksyen B ta'iwal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Pakalihon bi kami
1: sa Babi FM, siaran healing sama
0: nagdali sa gondom ngabut lisag pito kohap
2: ang bangasa.
3: May tunakang magahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Na, da apahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan na ani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Togol biya makale
0: kalogan kami
1: rakam magsumua makale
0: Sabah,
1: Sabah BFM,
0: siaran healing sama
1: Mbak Nasa.

Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kada lagi di banan renakan bersyukur. Masih lagi togol makale siaran sama Pantai Timur minggu-minggu depan kam renakanku. Mudah-mudahan depan kam alasik, mudah-mudahan depan kam sehat renakan. Mudah-mudahan depan kam kium-kium napain bahagia. Magkompol maka sai-sai rupain manusia kinalasahan bi okoman di renakan. Jadi tentu nak kau hapiti kita magsuli masyarakat sama Pantai Timur 20 hari bulan 5 tahun 2020 makan 6 Masihi. Orisab kau hapiti ronakan kau hapal baang. Hingga-hingga rupain kam, berapa-apaan rupain kam. Bang Yai Hinabu Mapelanan, selamat mengatakan di petujuan. Alamani ay baya-baya nalua. Hingga ni yang lama-lama berapa-apaan lekas kaulian. Jadi ngamuk kita doa ni Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pinagabay maka anu maha pe bang masih ani ya, kan jasnya aku untuk kaam kememon insyaallah sidda rupaid ko luania

0: Kabab kaam kami maito.
1: Amalasig kaam.
0: Magbuha-buha.
1: Magsapali-suli.
0: Makakaam rusap.
1: Manjari amin yung kaong kakabilahan bi.
0: Kami
1: mon masaba BFM. Siaran miling sama. Ambal nasa.
2: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda orisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayang, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Na, daapahan bi peluang ang inam inda ginis labot kinakan ina ani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
3: Katauan bika dakayu mintullo rakyat Malaysia magmasala makasehatan utuk. Mareoman badan anak muda ubol sangpu makonom ngarut ni 20 maka 4 tahun, labi 20 maka 5 pahatus maglaat palasahan, magkarugalan maka magrohong. Labi maka bimbangan hal tulumpu maka tulu pahatus calon SPM 2020 maka 5, takonan untuk sigam mareman keadaan biasa. Masalah kesehatan utuk ngeka kalamahan. Ina ani yana soal kesehatan ya suwai ni isbat toongan. Bangi aikam mareman pikilan bal tanang magkarugalan atawa bisa aina pangasahan balkam karanganan. Ngamukan tabang mensuli-suli maka keluarga, sehe atau pakar konseling maka pakar kesehatan utuh.

Atau jiwan rekan kami mohon selamat tunaian sembahyang pada maghrib. Wah, nak sokong dalam tulung pemakar 1 minit. Jadi minggu-minggu lupa yang bahan hina witi akapakali maluma makarita ataupun marai malai TikTok Sabah VFM maksukul ikam kami mohon rekanku. Jadi unungin bilagi sampai katapusan siaran tu. Saya lagi dia saat lawang kita ngai kita tabang sar nagan. Jadi air panen nagan ku. Doaku amuk kusuhun ya Allah Subhanahu wa taala berberan panen malah tapi nalawak min kita. Nana napen kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kebahagiaan. Tebat ramak sumu menjadi manusia ahap nagan. Alamannya alat na kita menjadi mendusi ahap sebab ai pole-pole narnakan kehapan akan pabalik ni kita. Pengentoman arnakan boboy untuk kaam kememon.

0: Magsukul sa Baba Makale, siaran Bajau Hiling Sama.
1: Tobang dia Makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan magsumua Makale,
2: Sabah FM,
1: siaran Hiling Sama, Mbalasa.

Yan akano ay nasa ng 38 minit. Ang gawin ka rin ka magsukul, masilag ya togol, makalay siyaran turnakan ko. Jadi madam kaluman ta turnakan, banal ko rani at pinagmusmuran, rani at pinagrohongan, renakan yupsigam maya niya mandusia alamania, renakan ka masalah na maya niya mandusia alamania ujian na renakan. Bayinang ha kasambatan siga maya niya tahna embal talua ulan. Pamahan na bete jari akanan na subay banal ko air pain manakkan kita pasabal kita sabal sabal sabal na pagkakas paling papag renakan parulu ania mariam ataita ditinggal ujian na pun renakan pedi na insyaallah sabab asbab sabal ania ania ni tano meta mariam ataya air pain renakan embal kita kalanduan embal kita kepedian toongan renakan jadi kalau ganta air pain ania kalau ganta anu ya masalah sebab kadang-kadang renakan he enak iya kan biasana menjadi sebab kita akulatif menjadi sebab kita bahagia menjadi sebab kita insyaallah nakan kium kium saja lango-lango lata untuk kaam renakan Dayana maka den bisa dangai napenta bakunung lupa kium-kium kan.

0: May tunakang makahampit angin ang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, makasampangan alo sukup tahun RTM Kawalumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam, walumpu labot kinakan Sabahan. Indaginis etnik atau suku kaum, indaginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul walumpu. Nah, ada apahan bi peluang anginam indaginis labot kinakan hinaani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan walumpu lawot kinakan sabahan asatam warisan tam RTM walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Katauan Bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang maka masalah kesehatan utuk. Sabah makasulat pahatusan akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasalah magbida sigam yataga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal minbaran kandi. Palkala iti suway taga pamahaman, kaase maka sali-sali muan sokongan. Bangkaam atawa aakinalasahan barampikilan ang baltan nang magkarugalan atawa misa ay sumangat ngamukam tabang daahal poddok. Sali-sali kitan mangun masyarakat taga andok kailu maka magpangisbat. RTM teman setia anda.
2: Togol biya makale,
3: kalogan kami.
2: Rakan mag semua makale,
3: Sabah BFM, siaran hiling sama Mbak Nasa.

kaming karpeng kampakalit siyaran sama pantay timur hinabiti magsukun ka marunagan insyaallah ania lagi rekarangin po minit takapin itu jadi anak ko rusa pamaintong jagata baranta ibot-ibot jagata kesehatan tarnakan para kita sakakakan kakantar nakan lagi lagi dan niya kencing manis niya langkau lah niya lagi air atulungan kalau tundan-tundan magdanakan sakin nah supaya kita ngejaga kesehatan karangin apain mangan manis mangan gula maginum manis ternakan makakan anu makalan rumasin lagan ternakan jagata kesehatan ta insyaallah lika saka kita tawa matai sago enak gak belahan ta tunggol kita masih lagi tiap marunnya tuh kium-kium apain kita sebab kita sehat lagan pun tak umur tak sok kasakian naudzubillah min zalik ai ko halian ta jadi ai rupain untuk kam kememon ongka den bisa

Saganam 52 menit ternakan siksa panginto manongkan den bisa baur tu kaleta. Sebenarnya ternakan madam kaluman tatu. Akan ani atak karua jenis manusia. Rakayu akan ngabahan dakayu kenangan untuk kita. Makarangan lagi akan amuan paminta.

Lucian yang menan kita kenangan maka menan kita pamintangan. Zuni kam masih lagi togol di 65.3 minit ya Biti. Hingga masih mapelanan rekan merupakan selamat mengatakan di petujuan. Ongka arnakan Syasha Amir Igal Tabawan untuk kam kememon. Jadi abahan ku nama itu arnakan sampai kita magbak pabalik nia waktu nia umul taha umul insyaallah. Umian-umian waktu akan kita maka pagbalik lagi. Salam kasih lah samin Bapak Aida. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Raino ringo homuyon ahonu pamahunan paskuan ku I Hendria Neklon. Pahulu ahora akasip bonsoy. Tu rabe pe telungatus dongo param apat ngaulun pinayan rapi pike. Parintah negeri raisa pekonsera institusi anak negeri. Babal nutu rabe fet. Insam rajam ka patra kemayon suang nu ulun nasa kabanutu rinumuang inu era talungatus dongo param apat ngaulun intora atus operam talusalupan kenapa pinahondo radongatus senam ngoparam balung ngaulun intora siam ngoparam apat salupan ratangga nu orowili ilo pinayan rapusor pepandingkan nantiayun PPK Selagon pegawai operasi balai bomba mengangampin BBP Buffett Muhammad Hairul Musli na pabala keraja-keraja pepandingan hino kandok kapahanan am pinaralan nahin supra PDRM am unit pemimpin papasingkatan nuna suangan UPPM anggota bomba rayu samalai rangin supra ulun kampung nasakabanutu manding rapusor papandingan pinulalian PPS kenopo tu rayus alat liwara hino balu sikuran ra bepet na kaya noyo mambakut tinabanan ra orohito sikulan hino yohino sikulan menengah SM Saint Paul am sikuran aliwe pegawai pendidikan daerah bepet gani senang nambala sikulan rayu saparalan ra kerajaan-kerajaan ambarisi ra SM Saint Paul isalansan ra sikulan hino ala pekawon rulio ra oroka apat hito kenapa pinahondo kenapa pebal enu kawanan onsoy am tu mulut Institusi Adat Anak Negeri Rais Konsen Poyo Mayra Lako Papasingkatan Ra Keluayan Ampapakan Sayan Ra Sistem Pentadbiran Adat Hitu Asinggau Ratoron Nus Sabah Maju Jaya Onda Pekaulu Rakinonsen Rakyat Ambabal Sosial Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Nambala Pokotino Ailong Mayra Pembalan Rakut Anak Negeri MAN Rakukula Daerah Nakayat Nuyora Tongot Putatan Nabawan Papar Tamparuli Amsuk Soain Torahino Projek Nakabahu Raino Ra Proses Tender Yohino Ra Kota Kinabalu Ampaitan Itu tertandu Perintah Negeri Apakalu Ra Papasingkatan Ekonomi Amfizikal Amres Nomin Kota Pekon Sera Institusi Rakyat Onda Kasip Kapio Kena Halung Rapahan Sayan Nasuangan Dan Selut Bangsa Datu Ajiji Nambalara itu rapat nunangin puas ra MN Tongot Kutino inukab noyo ra lali nu tahun itu Perintah Sabah Ansukanan Rapokot nu kumpani ambara rondo pekan nakabahu ra Tongot Intokino kulimanin pasau krapusor pentadbiran daerah ra rondo ini

Polis Sabah nak kalam dengan pongra dua aktiviti pantalanan dada ralohon no talo titik talo ngajuta ngaringgit rapat no operasi pinaralan ras sempurna tawau Kota Kinabalu Ampinampang. Polis Sabah nama hau radada cecair THC ganja syabu am ekstisi. Pasurjaya Polis Sabah Datu Jauh Tidi Kunam Bala kes kesak ilon nanahan rasa ngelundung kuyon dengan para monem tahun dan rondok pahun ras sempurna rata lu hari bulan dan bulan kalimo rana kasaili. Polis nak katangak ra operam limo kutak dan salinu tinggalan nusihub elektronik am cecair ondo natutunan sinora dada THC. Umas nu panutunan rayus dongolun poyo tinahan ras sempurna raka posang ngelundung kuyon bokon tinahan ratawau ambaya ra dada ganja. Rakes karuo yohino aktiviti pantalanan rasyabu am XTC. Ono mengawalun tindahan ra Kota Kinabalu Pinampang am Spitang nengimun ra operam sehari bulan ra bulan kelima na kasaili. Dongolun ukuyon tindahan am bayar dua bungkus syabu ra bahat no 2 kilogram. Umas nu panutunan rayus polis na katanga ra limungopor bungkus dada intapatan rasyabu ra bahat no limungopor titik siam 5 kilogram ra rondok sulap siniwan ra Pinampang. Operasi katalura Pinampang polis na katanga ra opor kilogram syabu am 2 paket serbuk STC. Kes ini asat mera seksyen telungopram siam B akta dada berbahaya 1,500 am 2. Polis nagalam nengampung ra aktiviti ang ngurus ra pengapalayan kad kain tutunan pinatilu ras Sabah ra pat nu ops pugo ono pinaran laboy ono ngorow into ra tulu hari bulan ra bulan kalimo nakasaili. Pasurjaya Polis Sabah Datu Jauh Tidi Kunambala siam ngolun tinahan yohino limongolun ulunu Filipina am apat ngolun ulunu Indonesia akaumur intura talung ngopor suku onum ngopor amsa ngatahun. Polis namung mahau ranan salinut dokumen am kuliamos ain tapatan hunan reaktiviti pangapelayan ra maikat pinatilu. Ilopon na mahau radongo para mapat gambar nu ulun nangapalai am opor set dokumen pinatikan ra program khas penempatan sijil nahanakan salinan pasport dan salinut inggalan talipaun kad kain tutunan pinatilu talu cap nu kopisan pembatikan nu pamahunan JPN. Operasi hino pinaralan liwos nu sangulun ruandu terungopor tahun dan barar laporan polis ra operam talu hari bulan dan bulan katalu na kesehli ruandu hino na pabala ra iso narugian dongopor ribu ringgit terliwos nu inggalan no kandok ra rekod pengapelayan rakat kain tutunan ra JPN. Kes sini asat mera seksyen 420 kanun keseksaan am peraturan dongo pram 5 rondo I peraturan-peraturan pendaftaran negara 1,500 siam ngopor. Nakasel 204,000 karita pinarisa rapat nu ops khas lebih muatan kopisan pahinuan ralan JPJ Negeri Sabah dan imun intera bulan kesak sukara bulan keapat 2,000 dong operam onom. Intera suak nu hino operam balu 1,000 onom ngatus balu operam balu karita nu ulun sangulunan 5,200 limongoperam onom karita anginu rakuliamos am 500 tulungoperam talu karita tampakon nuna suangan inalap pratindakan. Talu kesalahan mayo natutunan yohino cukai jalan LKM napongora timpu kandora leisin am kandora insuran. Pengarah JPJ Negeri Datu Muhammad

Haris Ali, Rapat Nurondo Pepetandulan dan Pebalak, Ops Hasino Pinaralang, Kona Marandan, Rekawi Nuuluna Mahuna Rasangkul, Rayu Sumuhutra, Undang-Undang Amperaturan Rasangkul. Kasalahan yang ibitia kliamo sinumailin terasuang Nurinandan, manggar peraturan Radiwi Nu Seksyen Obram Siam Rondo B. Onom, Akta Lembaga Perlesenan Kenderaan Perdagangan ALK, PKP 1900 Balungo Peram Tulu Keeda Balungo Peram Siam C U 1900 Balungo Peram Siam. Kastam Saban ng Ampong Raku Kula Pangkinaman ng Talan Radada Rapat No Talo Operasi Pinaralan Ratawam Kota Kinabalu Ralali No Bulan Kalimo Hito Ilo na Mahaw Rana Kasail Ono Mga Peram 2 Kilogram Dada Nan Sanot Inggalan Ralohono Na Kasail Talo Juta Ringgit Inindahu Raterno Ngahora Kota Kinabalu Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Nambala Namahuan Mayo Bonso Yohinora Gudang Post Aviation Intok Pansayaban Nan Sanot Pamuhunan Tawaw Ra operam sahari bulan dan bulan kelima liwas nilo na marisa ra apat beg rapat nuhino ilo na katanga ra limo operam tulu titik duo tulu kilogram syabu ra lohono duo titik walu ono mengajuta ngaringgit ondo sinibunian dan dalam nupla sitik initara na mahuna rapan talimaan pengataran rakuliamos Rakota Kinabalu, Kastam na Mahau, Rakliamos, Sinora, 4.6 Syabu, Rabahatno, 200, Talungo, Peram, Talu, Ribu, Ralohono 200 telungo peram talunga ribu siam 100 ringgit ondo entepatan itaren moira sempurna so interhino ilopono nakatanga rondo kotak pil XTC rabahatno 300 telungo peram 5 gram ralohono 5 peram 6 ribu 200 timungo por ngaringgit kes siniasat meda section telungo peram siam B akta dada berbahaya 1900 5 por am 2 Pobornor Leo Kupayo ahora akasi bonsoy. Tura bepet 300 dongo peram 4 ngaulun pinayan ra PPK. Parintah negeri rai sa pekonsoy ra institusi anak negeri. Nenya Pobornor hunu pemahunan terasa babi FM kasalulaan rahumurut. Aho inilih kinomostraho Richard Raymond. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum Kasar Rondom, Kasar dan Kiringor, Rasabah BFM, Kasar Lulaan, Rahuna Murut, Pasir Nangalan Taka Onsoy, Rahidu Bahagia Bagaka, Dongo Por Hari Bulan, Rabulan Kelimo, Dongo Ribu, Dongo Para Moknom, Roka Talura Minggu, Kawaki Rakoni, Henry Aneklon, Segera Jam Kasiam, Ralondom, Rapan Tinggai Santaka Rondom, Hidu Bahagia Bagaka, Kiringor, Rimba Rimba Onsoy, Kiringor, Rabili Nurang Arangan Taka, Kula Kula, Kuna Pembalaan, Sungkai Tra Aktiviti Ondo Pralano, Dali Wong, No, Kota Kinabalu, Amrati Kop Nusabab, Haka Bakaka, Maulikono Maya Sumidangan Ra Ina Tangan Rimai Pahilion Na Prajam Kabalu Ra Londom Hitu Kona Ketutunan Upa Haka Bahaka Taka Musimina Musima Trajam Katulu Apat Ngompor Ngamnit Ra Londom Aka Suku Timpun Azan Isyak Ra Libung Kota Kinabalu Mintokon Ondo Ana Hondo Rasakan Gini Ngora Rimbai-Rimbai Bahaka Bakaka Hitu Rimbai Pantaman Ri Siti Pejahamin Albert Jepangal Piroton Toyak Sunan Bahunu Rimbai Intori Cegu Kedit Jek Lanjian Pula Nuru Keamatan.

0: Gitia Napatno, kuminamta kaura akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo rekuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia renan salinut akanonti, ra karongopara mapat taribulan sila kalimoti, temanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balu Ngopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Amin apakah jam akat tulu dengan para menemukan menitra londo mampeli rai rangan-rangan ondo inaya dan libung no kota Kinabalu matong semimpung ramon rapat no inatangan ininggalanan ra 80 menu Sabahan ondo man ra orang minggu itu pahaka begaka ra pusor pahaliran Imago ra kota Kinabalu itu jadi rapat no hino sino balu ngopor akanon no kono akan non tradisi Sabah pahaga pekaka ondo pain talangon mai rapat nuhino kula-kula intora akan non hino kono tiopo ha konyak pono pahaga pekaka kanon inalok tinungka po umbus muli kono akan non intora etnik abokon jadi palirai dongo perempat dari bulan dan bulan kelima itu orang minggu pahaga kakak angimun intora jam karuora kemayon rapusor pahaliran Imago ra kota Kinabalu. Prestakan gini ngora rimbai hitu rimbai intori salhera saleh lini katan.

الله أكبر الله أكبر.

الحيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

malam hilang kampung kini orang mon dah sabar BFM kasar lah anda hanya muru tetamu mereka studio nak kasih kena jam ke tulu apa ngopor MC yang ngamen itu ralondom jam kau lalu ralondom nabo bahagia bahagia ini tangan rimbai pahilion dua rimbai pahilion ralondom itu kerurono rimbai keamatan bahagia bahagia rimbai onda holi nasun kait dan apa ngandung otom raundian eh rimbai lakasok teka kelumpayan rimbai rihani peter dari rimbai B rimbai na panganung otom rimbai ri jaim kumbong lalu aku bayo rimbai E lakasotaka kalumpayan rimbai ri hani pita rimbai B rimbai na panganung otom rimbai ri jaim kumbong. Jadi undian kalau sesario baga-bagaka itari muyun dra Facebook WhatsApp anu sebab FM raku sung rondo siam apat siam kosong tulu balu tulu balu boleh kena napo baga-bagaka mera TikTok no sabab VFM mihanda apa yang paling rai dongo perang 4 hari bulan dan bulan kelima itu bahagia bergaka rondo ina tangan ondo kena ini mak mai mari pengapuan raka balu ngopar nga tahun oronu RTM bahagia bergaka tahun itu terahino sebab BFM paralan ra rondo ina tangan ninggalanan ra 80 menu sabahan. Aduh ngobrol apa tadi bulan dan bulan kelima oro minggu itu bahagia bergaka jam karuwa sekarang jam ke apat ra kamayon rapat nuhino hakau pono abuli kuminam ra kono kawi nu akanon ondo ini bitmai bahagia bergaka intoranan salinut bangsa sinora negeri Sabah. Jadi pelirai semimpung kono anak rasungkor ra ina tangan nu RTM mair pengapuan raka balengo pernah tahun menu RTM merasakan kini ngorong rimbai bahagia bergaka itu rimbai keamatan rimbai dah kelahir rimbai ri Janissa Masale rimbai ninggalanan ramuli aku ra kampung kono sunan bahu nurondo rimbai raya bahagia bergaka mayor pengampu anda oro raya Aidil Adha ra oro katalu ra minggu matong tu rimbai intori juari sagut Sumuku Poyo Orang Raya.

Gitia Nampatno, kuminamta kaura akan non-tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatangra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngopor. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapat taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Ambil apa kerja maka balu saat ngam ini tera londom hilika bang kini ngoram mona sebab BFM kasalula anda hendak murut dua rimba dari ngomion raitu ni pahaga bekaka dua rimba yang do pahilionku dapat no ina tangan rimba pahilion ra londom hitu am ra undian e rimba ninggalanan ra lakas taka kalumpayan rimba rihani pita dari rimba bi rimba ina pangan ngotom mari rimba ri jam kumbong pakuan ang wadi pahaga bekaka aloyak teponyak e kapambi mitari ra Facebook kokondo Facebook live no sabab VFM Reno TikTok ra sabab VFM V good ra WhatsApp ra kusung ronda siam apa siam kusung tulu balu tulu balu jam ka balu apat ngom param 5 minit bahaka bahaka ka pasal lain ko bahu rimbai ono nak kala pra undian ra asawat kapio kapam kasian kapio no rangarangan takara londom hitu jadi ni apa bahaka bahaka kita koramin kawi maya angundi ra dua rimbai rimbai kamatan ondo kena pahilion ku ra londom itu ala pon takara kuno pantingai san kena peramai poyo pam peramaian ra kamatan bahaka bahaka ra tikop no negeri Sabah li kuno ra telungo param sehari bulan ondo ramayon bahaka bahaka ra KDCA ra pinambang tu amang kini ngoh takara rimbai ono nasak rejoran ni tangan rimbai pahilion ra minggu ne kesaili rimbai ninggalanan ra ina rimbai ri jami stalasoi di luar ra kunang kuliman ra undian ondo itarin muyun ra lunam hitu semenu napo pakap kakah rimbai teri en kasim ibrahim pangapuan napangaan enanantam.

Gitu na partner, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan ka balu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyo raguang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karongopara mapa taribulan sila kalimoti, tumanipunda jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungoper Ngambilor, teman setia Anda.

0: Hiti na patno, kuminam takaw ra akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan kabalungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nang salinut etnik, nang salinut gamis ruakanon. Mapasinggayaw poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.
1: Nan salinut dilian kaulayan am akanon tradisi, itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun Sabah. Hinava, akanon tradisi nu ulun kadazan dusun, pait amata ondok sinangan raparas, layo, bawang alia, limau pinasan am usi. Inau, binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloy, am sumuin rasungoy alasu. Inau abuli tolonon rayus, am asalok akanon, kanain raro, am atatalaya kanon pat asisimpo. Tambak nu bombangan, akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa, suai intara tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana at sagon. Tuhaw, owaw pono owaw nu pisasang, am kasihan nyak pono nu nasuangan. Asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhaw nasok ra akanon talanon ra nasuangan.

Rimbai pahlion pakai pakai kaja mereka balu para mana mengami netra londom ralonom itu pahlionku rimbai keamatan kena para mai poyo pamperamayan takar keamatan pakai pakai kaja onderai no ramayan tukir no daerah oleh kono KDCS Solo ra kono Semenanjung ra Sarawak ra Labuan itu kula kula undian orang orangan takar londom itu Peter Gabriel rimbai Peter Kilan Rimbai Florida pono rimbai liwa no rangan-rangan takar kono Facebook no Sabah BFM ra londom itu hai Mira kansenrin Mira Mira ra londom itu pono angundi ra rimbai jadi ni apa kakak-kakak nak kaya ni rangan takar sino aje intara kauraan DJ kono kansen ra londom rimbai undion ko kono rimbai pengkonangan akan senda London jadi ni oh maka bagaka kula-kula maya ra kono nama huangan no rangan-rangan takan London itu ra dua rimbai ra undian lakasat takan kelumpayan rimbai rihani bita rimbai bi napangaan ngotom rimbai ri jaim kumbong jadi undian paparin kenapa ra jam ka balu apat ngopor lima menit ra London itu liwarai no pakap kaka asia rakai ramuyon kono matong sumimpung ramon pakap kaka rapat no rondo program ondo inu makmai mayor pengapuan ra kabalungo pengatahun no RTM yohino rondo program meninggalanan ra 80 menu sabahan ondo manmai ra dongo perempat hari bulan ra bulan kalimo itu pakap kaka ra pusor pahaliran imago angimun ra jam karuo sukara jam ka apat ra kamayon jadi beli matong sino kondonan salin untuk papa kitanan untuk manmai rapat nuhino pakap kaka kau pun abuli kuminam mahilong dan salinut akan non tradisi anu etnik sino rasaba makini ngotakara duo puyo rimbai hitu sangulun intera kono merimbai ondo ini pahan mai ambara persembahan kapam artis jemputan mai pakap kaka rapat no program 80 menu sabahan Syarin Amucap Rarimbai no Oro Mayo Sudah bahu nurun dari rimbai Naka bahu Nintaman Ri Azroy Isusi Wilson Nampira Tanto

kiti nampatno, kuminamta ka ora akan non tradisi Sabah. Patra pamparamayan ka balungopor ngambilor RTM, RTM Sabah mangatangra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayo poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balungopor. Mangki maitramyun sumia aranan salinut akanonti, ra karungopor mapatari bulan sila karimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda. Kukulak bal karanta kaopat raliur. Rio kalau boyo liur semaboy, lasain karan giura papan agihan. Lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasa kukulamos elektrik. Pabantan ngai kukulamos ra intok masawat. Bat mampaliur, pai kombongo kabel rukaran ondo nakabu bertimu. Pai pansarui ampogolob raririut mamar ratalian rukaran. Pai kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondo naukat kapam naratu ratana kapam nakabu. Pai inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikung kapam napanda mambalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat lugu rukaran ondo napikung kia kapam naba kapam amun soket manimula malupus nampal liur kapam malupus liur namit mangkuat rabala utiliti pasal rama patunggul sakuli ralutu rukaran amulutu rukaran kalopi bina tunggul arwon rasoket rasain rio kalopi mambagu kukulamos elektrik kapam pendawayan rumaloi. Arut ngangai kukulamos elektrik kapuan, parisan, punan ruulun onda mepandai kapam mahir, pagu, pakwanon.

Jam kabalu telah ngoparam sangat menitra londom bahagia-bahagia menasungkai tera babal nu kawanan itu mengkono katutunan pinasila nu kawisan nah hilang rababal nu kawanan Malaysia onir apabala rakin balo angin apur ngulu awas mahalu amahani tondo nasok kura-kula-kula negeri kono perlis kedah Pulau Pinang Perak Kelantan Terengganu Negeri Sembilan Melaka Johor Sarawak Tanah Pasir Pengalabuan Nam Sabah Pakar-pakar Sabah Selora Asak Selora Lindobon Selora Sandakan Yohino Rakinan Batangan Amra Sandakan Amra Kota Marudu inilah nasok sukar jam kasiam ra Londom itu jadi hino kula-kula pembalaan rapapal nu kawanan ilaik miyon ra laman web nu Met Malaysia oleh kono media sosial rasmi nu Met Malaysia kula-kula ra katutunan nasungkai tra kono tu bahagia-bahagia Raino antuk Rabefet insam rajam ka patra kamayon nurai tu maya ra katutunan pinabala suang nu ulun nasakaban nu tu hari ni muang ginoi ra 300 dongo para empat ngolon intara atus oporam talu salupan kenapa pina hondok ra 200 ana mengo para balu ngolon intara siam mengo para empat salupan ra tangga nu orau ili milo pindah banding rapuser pembandingan nanti ayun kapuam PPK ras silagon mayat rarahu nu pegawai operasi balai bomba mengangampin BBP Bepet I Muhammad Hairul Musli ono napapala ra kerja-kerja perbandingan kandok kepahanan benerlan hinsu pra PDRM yang kono unit pemimpin papasingkat tanu nasuangan UPPM manggota bomba pono rayu samalai rangin sub ra ulun kampung nasakaban untuk manding rapusar perbandingan pinulalian BPS kono potu rayus alat jadi hitio kula-kula katutunan no pahaka-pahaka taka ulu kono ra befat ondo sino kula-kula intok nantu ra raino jadi nio alasan ra rayus halung ra kampinan mekono kepihahan rapat nutu tuam jadi pahaka-pahaka jam ka balu apat ngo param lima ngaminit ololo no opor ngaminit intero reino atau tenante kaun ki kono rimbai asok rejuara nuina tangan rimbai pahilion ra minggu itu pahaka pegaka rimbai pinahilikku rimbai-rimbai kamatan kuna paramai poyo pengapuan ra oro kaamatan ra bulan itu itu rimbai intori nor hayati zikifli oro paguatan mesudah bahu nur rimbai intori idian dayol siam ngataun.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulun dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi nasau kra intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Gitian patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau Poyorekuang, Pasulungan, Mambal ra angka Balungopor. Mangki maitramyun sumia arena salinut akanonti, ra karungopor mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Amil paka jama ka balu pat ngoperan palungan minitra London mini director rimbai ondo nasok le juara nui natangan rimbai pahlion ra minggu itu paka bagaka rimbai ra undian la kaso taka kalumpayan ondo rimbai rihani pita pengkorangan kramien kawi ondo kono nangkiringo kono nangan tora undian meyon ra boy no inatangan rimbai pahlion ra London itu paka bagaka minggu matang tu sino duo pe rimbai pahlion ku ra tuker-tuker nu oro kata lura minggu. Rahwang kuna kasukutakan ora keparan nu kasarulaan ora numuru teralon dom itu palirai 80 menit sabahan baka baka kulimanin peralanon ra imago ra dongo para mapat hari bulan ra bulan kalimo itu mayor pengampuan ra kabelungo pengetahun nu RTM berani ku akau ra dua rimbai itu rimbai intori inu sandarak bila terhaling paperimbahu nu rimbai intor nesimpungan sania kampung mandalum tenam dari mbai kansian orona pengananan tabin yakin terakon i Hendra Neklon kansan rondom kansan tingais assalamualaikum.

Gabi sa nga nga dito ang mempikadutit kasalimbahan baras dusun tulung takaw asanang ba hama binarity kinuhariti takabar doon na kainan palambusan ko iliulere lajios kapagulo tulu dat kabar loyo did bofot talun hatus duan hapa damapat magigian minangay iyan id pipike perintah pagun papagirat institusi anak pagun kabar pempano. Ning kakataon luyo di Beaufort gisam jam ka 4 min sasadap ginumod magigian adit ana luyo dan no kaing kawas kiminaad talon hatus do na permapat tulon mantar hatus sa padam talo paginakan nung piagalon 2 na hatus 6 na padam 8 tulon papahampit siam na padam 4 paganakan ontak adit atang adaw pinayon yara ilangkad kandalihan damat pipiked salagon. Dama dila tepisar karaja balai bomba aman nampasi BBP Beaufort Muhammad Hairul Musli pinapaila karaja kondalihan magigian o sanang kapapanahay. Karaja pinagirat miampay sa kadung PDRM mam unit mamuruan keburuanan magigian UPPM. Pura bomba kasarid tumandad menguhup magigian adit naluyudan mundaliw mengay idlangkad kondalihan damat PPS nung dumala luyud. Damat adila walu sikuli Beaufort kampay na membakot na sonsong maan tutubay dit tadabay na. Pupuhampit ila sikul lintangan SM St. Paul am turu sikul o Siriba. Tupisar balajaran watas Beaufort gani senang minabaras bagian sikul bay na diti masagan papagirat keraja mamaam datuway lumabus mantad SM St. Paul. Kikalansanan yad, sikul dila o kaban kawago dan tak tadaw kapat nung asanang na kaway at tawan omron tabuay katilambos rumasak. Institusi dadat anak pagun tilambusan maan pagiratan mayag kaburonan kasusukupan ang panginsanangan sistem pangludan adat. Kapitano dila dat hantalan Sabah Maju Jaya di temaningkanan kataranangan magigian ng sosial. Bayan Mantire Dato Sri Panglima Haji Nur Minobaras sa kadung adila na pa ngamaya panuridangan kut anak pagun MAN did pipira duatas kampay na tongod putatan nabawan papar tamparuli amsuk. Suway kayla project wago bay na diti na pa ngay suang tendad kota Kinabalu ampaitan. Nenggis samaan mitilambus dila po pakita perintah pagun na kon ka na pod maningkanan kumag kabronan ekonomi ang physical nga maningkanan nagi kapagiratan institusin magigian sebagi tadan kigunat mo magampi katarangan magigian magisusuay tinaro. Idato Haji Jimmy na baras pinapahimagan MAN tongod. Kut dila nakatimpun na nakagiratan ta kapagulod taon dito. Perintah Sabah minamarami to sanang lan bagian misa sendirin montok papaburu isa sasakayan wagui tangod di papayan langkad pangguludan watas. Bayan Menteri Datu Seri Panglima Haji Nur Minobaras keburuanan isa watanat sa ginaya

0: Naruban yaw id pamaramayan ramay kaamatan na yatantongod. Minanha kami karay ka kasahan panikidan waay gidwatas dila. Dato hajji minangunso badun kuamot dato masungbana. Miampay tupisor watas montak papasurat to sikap kampung di kataguang kakasahan panikidan waig. Lang dilan mantak akanud kayanan di kahampit man paswang ay palan kapagiratan panikidan waig labus kakadayan. Ida babayan dit mibagal pinatahak na gidaw sa ginumud 200 talun siam garan pantas kuman magigian mukim id pasarilitangad.
1: Kabar diti sa Malimbaw Mantad Sabah VFM, Kasalimbahan Boros Dusun.

Polis Sabana Kelantan minagantap dua sindiket property kid dadak kigatang telu titik telu riang ringgit ed penuguan misuai sempurna tawau Kota Kinabalu pinampang. Pamagahawan na papahampit na dadad bansa duwaig THC ganja syabuh estesi. Pasur Jaya Polis Sabana tujuh tahidiku na minabaras kes kumaisa papahampit sungulun ku saiki umur 26 tahun. Tinahan di sa kayanon kawalayan ni Semporna untuk katalud tulan kalimad na katalib. Suway kailan na kita nagi hapadam 5 kutak kiswa magi susway bansad VEP. Panariukan sumusuhut minanahan 2 kawagud suspek id Semporna pagulut sungulun kusay suway tinahan ni tawaw miampay dadad bansa ganja. Kes kumodo papampit sindiket papatikid syabu STC. Onam tulun tinahan di Kota Kinabalu, pinampang om sipitang katimpun ka pada misan tulan kelimad na katalib. 2 kusay tinahan miampay 2 lopat syabu kiwinagat 2 kilogram. Polis minangantab sindiket penguludan ka pangapalayan kad kaintutunan Pilasu id Sabah. Mantan panahanan siam tulun isuang ops pogu dit nakagirat salinay 6 tadaw mantan dit katurun tulan kelimad na katalib. Pursuruh Jaya Polis Sabah Datuk Jati Dikun Minabaras tainsanan dialog kampai na dapat tulun tandu 5 tulun Filipina om 4 tulun Indonesia kiumur ipiolitan telun na pada menam gisam 6 na pada misa tahun. Magi sesuai dokumen om kakamat na hau dit na tumbayahan mahan gunai suang kapragatan pengudutan pepohampit pangapalayan maikad. Na hau nagi 24 gambar mengapalai om hapad set dokumen id pinapasurat program pinatamad pinayanan sijil ki nasusuan pasport magisusway ngaran telepon magisusway bansa kad kaintutunan Pilasu om telu cap kopisan keperjistaan pagun JPN keraja dila pinagirat suhutanan ruputan polis sungulun tandu telu nahapad taun adit pinaparuput ontak kahapadam telu tulang katalu nakatalib adit narugi 2,000 ringgit sera minuman say pangin suhutanan nakita dahil sa sinuratan pangapalayan kay kaintutunan daw dit nano JPN kes sinariuk tumano seksyen 4 20 kanon kaseksaan om katuran 2005 isa i katuran keperjistaan pagun 1900 siam nahapad lebih 204,000 sasakayan pinori side suang ops kas lebih muatan kopisan sasakayan talun-alun JPJ pagun Sabah. Karaja dila tinimpun antak tulan ka isa gisam tulan ka 4,200 na hapadam anam. Mantad ginumu dila hapadam 8,606 na hapadam anam. Sasakayan mis sendiri 5,205 na hapadam anam. Sasakayan katarinaan babarang 500 turun hapadam telu sakayan montak katarinaan tainsanan nontak lang. Talu kasalaan kapagulo nilaan na pa ngasukay talunalun na pupusan timpo. Aisa lisin papanaw om Aisa insuran. Patuno JPJ Pagun Dato Muhammad Haris Ali kay ikentalangan minabaras obskas lebih muatan pinagirat montak menantu tensanan mga maguna talunalun kasasari tuman kauturan om kauturan talunalun.

Kasalaan magawit kalabit karumpasan na pa nga kasunsung isiriba section hapadam siyam isa B Akta Lembaga Palisanan Kendaraan Perdagangan ALPKP 1908 hapadam turu am kaedah walun hapadam siyam si am U 1908 walun hapadam siyam. Kastam Sabami na ngantap pipira pa gumbalan papatikid dadah mayat dalu penukuan misuai tawaw am Kota Kinabalu ontok kapagulod tulan kelima. Gahawan na dila papahambit labid 6.2 kilogram magi susuai bansa dadah kigatang telu riyang ringgit. Id ababayan miampai kapahabaran ni Kota Kinabalu petunut kastam pagun Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Minabaras. Pagahawan bobos tagayo nakagirat id gudang pos abitation tutupon kapal tumulut tawaw ontok kapada misa tulan kelima nakatalib maya pemeriksaan apat bagasi. Mantat pemeriksaan adila nakita 5.22 kilogram syabu kigatang 2.86 riyong ringgit diit pinalisok id suang baik polisitik ang pinatad mamaguna Korea. Ig Kota Kinabalu isa linapatan kiswang 4.5 kilogram dag syabu kigatang 233,900 ringgit na haw kikatambayan man patada id sampurna. Suway kala isa linapatan kiswang pil estesi kiwinagat 335 gram kigatang 56,205 ringgit dit sinurat sebagai set barang elektronik. Kes sinario kemanu seksyen 39 B Akta Dadah Kaligagan 1905 nah padam 2. Amit pengupusan suku tak agui tulu dat kabar. Leo di bawa telu natus dua nah padam 4 magigian minang ion id PPK. Perintah pagun apa pagirat institusi anak pagun. Hingga nak kabar pagun ulu di Sharon Raymond mantad unit berita awal semasa ampin dalin di Albia Justin monta keselimahan tekau. Salam Malaysia Madani. We'll be right back.

Kami serang anda tonton kemari kita yang serang terpendek kong awet pingkuran kabar ketong pada detik ke dunia pertulang kelima 2002 pada mana maditi hama nageti ta negara di miruhan nageti ta limunduk ada pialan ada ta unduk ngadam nageti ta randawi ta bantang dat ka talun pada misam nagi ka don pada turut tulang kelima diti hami kelansanan dat titi ta tutumano teketi manakialan pengawingan nongkong otonda nangawiala menaguang diti ya. Lagi kita kau itu tumanu di tipe lan tak itu kita memeramai di tipe kamatan itu ham senang anak lagi dah hati gina udah tak kau ada titi tema meramai pernah kau pihah di tipe tak ada udah kamatan tu kamatan apa ngana ke timpun mantan ada kau perimanan kau pernah konsikan ada kau mantan ada kanunuan dat mau tanam tak itu nama tempat dah tak kau ya. Nagi mantak di kaiti masa da kumaraja da tutong bena kapi sana anda papan da kerajaanu nagi megal hatu kumaraja nagi tapi laga-laga kita da momongo dat keraja kia meiti at negeri di mantak di kaiti masa da tindalanan tengen tangan di tindalanan senang nagi kereketan gisa madat kereket di nangga napot kereketan di kayu bahama baina ti jam ke siam hapadam siam minit ada tatuang. Umpun si kau di ta makin ngom maya ada live di Facebook, live di TikTok, kam nagi maya dat RTM klik. Iti ta makin ngom ada bebenda maya nagi dat radio gya. Hamai ke kayu lihisa. Iti ta dua sining iti ke pagulu sining mata di. Iti mata di tensin jay masawat lundu sanong da kamata nagi sunung sinding. Semusa mata di Marcelos Paungin langat mata dah. Tumilambus makin ngoto ko di TV barasan di DJ Flores miampai di Dr. Mary Gambidau iti penarikahan dat unduk ngadau dat PLN unduk ngadau dat tona dat amin menunuhatan si Piro Mandi makin ngoto ko di gisam dat awi iti Piro Mandi DJ Flores miampai di Dr. Mary Gambidau kia ngoto ko sebab FM senang kepiak.

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan saba. Kepihon dat kinauliton ton tadat RTM kumo walunahopod RTM Sabah pepekito. Walunahopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat, toin sanan ta kanon man uludod sumilih numbur walunahopod. Kada petelibo kesiwatan, memurimon magi sesuai menu untuk kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu, ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahopod menu sabahan, tepurimanan toko, tungkusan toko. RTM walu nahopod tahun, teman setia anda.

0: Kopi Serangan Terbenai, itu dapat perubahan ke sampai di Tindarama Dr. Mary Gembidau yang ada politika penderikan Puruan Kuasa Dagaya untuk kadau Kamatan Nayatan Pegun Sabah 2026 perubahan itu petipu dan mantan baina. Kopi Serangan selepun doktor, Kopi Serangan Kumadia.
1: Kopi Serangan lagi Kumadia. Empon si kau tu minah kesiwatan dat mirubata sedok baino.
0: Ya, pon si kau na gitu na kesiwata Robini Katahiti Studio banyak ya, doktor.
1: Okay.
0: Ba sebagai dat penimpunan doktor, mila kada pela kau ngaya-ngaya intimputi dat pemilihan diti tumanud dat pialan undok ngadawiti it nayatan watas gisam da tulan kalimat di pintangan da tulan kalimat di pengkuro ko doktor ka kita da it sidanang lagi kepesediaan di tutumanud ngawi it mengabi dot watas dia le down di ti may raya hai pala.
1: Okay, setakat dapat baina kita ko nga persediaan na pa dia nga nuri taka gumuno watas dat naka nuri pinapanaw di tadaw da ka amatan bay na pa nga hilad daerah tungod kabanyakan nom no naka panaw na dilad pertandingan dat undok nga daw irino
0: gisam na penting nga pero na it inailan ka pia dat tuman diti pialaan udokado nayatan pagun
1: at finalis lima na kapadam talo na confirm termasuk at manta daerah kecil Sukaw lah
0: haro piro pa aw nailan
1: bay na pala at manta tong daerah tongod
0: pumpustan na bay na
1: sebab na pa nga agumudid nakapanaw na mungkin tadaw bay na la irit kapupusan.
0: Pengkuro it kepersediaan dat tumanu diti.
1: Persediaan dat
0: it tumanu da unok kadau ti.
1: Dari segi
0: niatan pagun. Maksud ko da panga persediaan peserta untuk bertanding
1: hitid peringkat negeri ka
0: peringkat negeri
1: nan. Peringkat persediaan dat menerima dit lima napadam telu peserta. Okay, persediaan apa di baino nga nuri berjalan lancar nuri tinggal pun mengandad kerikatan dia lah 26 hari bulan.
0: Sera pendaftaran teh
1: pendaftaran apa nga 26 hari bulan it are in apa di seminggu tempo seminggu di nga kemudian di minggu nuk ngadau irit papapanau dit ngau di activity untuk ngadau nuri man tadi 26 mom 31 hari bulan lah. Okay, 26 na pada ringa kemudian dat penilaian awal. Papanawo na penilaian awal di 26 hari bulan. Erina erit sada punduk ngadau 28 mid final kadi 31 bulan Mei lah.
0: Ko basa na pada di pialaan undok kada nga teri medat harap pengin waguan bak ya tengka pengin serangan dati kita tahun dikit tahun pengkur ada tahun baik dah harap dangku it pengin waguan tengka pinaruhang dat ke turan teman dat pialaan undok ngadau tahun 2002 dah pedam ada mentok itu dah papa tantu dat it pengintakan dah pengak kakal dat it atalang kabia kita kabia kanu madamong dot it sinang nang ditit kada tarata pengkura pagi dua guan
1: penambah baikan
0: penambah baikan
1: okay itu napa penambah baikan napa di tahun bayi nadang erin yang minangan kurita tino di erit penilaian kemudian dat penilaian awal ka nuri seralum na pedit penilaian awal dia nga penambahbaikan di dari segi nuri menilai it para juri di minangan dahai won saya rubrik panduan di juri menahak di nuri supaya nuri au susah nuri atelus penilaian mentah di juri Rika Wagu
0: pengkuru it it rasuk di rasuk dia lah ketulinan ka
1: ya irga salah irina pengah salah satu dia kriteria dia penting dia mesti tenudan dia lo irit dari dari segi penilaian ini kemudian dia penampilan nga irin aku pihak intangan iri irit rasuk di pakaian dia lo mesti dia mewakili nuri mesti dia tumanut dari mentadit daerah pengkuru di dari rasuk ketulinan rasuk ka menu kemoyan kam anu tengo nuri aksesori kemoyan di aksesori beri no mangan nuri mesti dot anu donam iri nuri intangan diri masa dit juri tengo juri nuri menilai menahak dit marka jadi irilah penting it ketulinan di tengo pakaian ini ketulinan dari segi nuri wakil aku nopo mantan iti kam iti narasuk ko kam iri naga mesti dat tenudan kepio
0: pengguru it bersandad teka i pemegunaan dat bahasa ibunda
1: oh. Iri naga gana salah satu kriteria iri napad untuk ada kam mesti milad memberos dit kemoyan dit bahasa ibunda sebab nopo nga kamatan nopo ditikan nga warisan tradisi kedazan dusun bo. Jadi unduk ngadau di ti gaman tadi huminadun kan. Jadi unduk ngadau mesti ada kalau di memboros di nuri bahasa kemudian dot bahasa ibunda kedazan dusun nom gumu ga kene dalek kene etnik rela.
0: It karla nadot anu pemarkahan it menggunakan dot digital. Pengkoro de.
1: Erid minangan kegara itu tino di rubrik kadik ya erid nuri penilaian penambahbaikan selain daripada harus penilaian awal kanga minangan dagai won saya rubrik erid rubrik di panduan dari juri manahak demarka erid napa di kemudian di sistem kadik digital penggunaan napa dinga nuri menolong di bap pepasanang di bagi memengira tools napa bagari memang harus dagai memang pakaian dagayam winonsay dagai sendirilah jawatan kuasa ya
0: kagu nga sikap na kawago
1: iri na tujuana di pa sikap dit pabisampur-sampur mengira dit tumbur
0: iya dokter mentok kalenda it abawayan na pa dit kapagulo baharan nga iti sedap unduk ngadaw kak ya itina pang pahoran da tatuang tarawa ka apat, kadua na hapa ng walo tulan kalima ditik ya. Pengkura, ano it pangaranan teka pamungaranan dit patahakan ko pa dat it tumad kayo dat undok nga daw niti teka ano gelaran?
1: Okay, tikid to na po, itikid to dat basi dat harad nari harad pamananga ikumayan dit tati to suaw nagi tati ito piyodo. Dua kawagot itambahan nga mantadit pertandingan dito tuwang hindi. Nuri pertandingan dit it rasuk di kemudian dit nuri traditional contemporary apa tuh inspired ka it nuri harad unsur-unsur da traditional nga modern ma abuli pimpakain mga pejabat ka megalde nga ini pa kategori katisa nga it kemudian dit nuri itinunturo ka di jadi harat apat anugerah lah untuk tentok tetuang ini. Ngak kiwara negit ri kemayan dit subsidiary title kadi mentadi sponsor memilih dit untuk ngadau dit keserahan dau obuli nuri menjadi nugari ambassador kadi dit kuma di company dau.
0: Eri nangawi petahakan dau untuk dulu ya.
1: Eri no. Harap pakawagu penting itu sedap untuk ngadawi itu menahak dat pengiktirafan kumadit nuri it perika desain kabe di tempatan sebab napa nga iri napa kamanang ditutuangi di nga agaya mah hadiah adapat dia lo di mentah di untuk ngadaw dit memakai diri it, nuri irasuk jadi iri no salah satu senong itu untuk ngadawi itu manahaki dat pangiktirafan ko mga dit preka-preka tempatan dit berbakat om ogumu mamantad ogumu mayalotid o nga muda-muda panga panday kapiyon mga rika darasok.
0: Ogumu nakago pamilya darasok
1: ya? Ang nagya sa makin dat tikid tau na pangahar na pod nuri at panambabaykan kreatif ko piyo yelo.
0: Kasi wata nagyaman takdila papakita talan.
1: Nagya.
0: Sarasok.
1: Tapos.
0: Ya, saradat arikatitit katalo na hapod amin sa tulan kalima idewan Hongkot Kaysan, KDCA Penampang. Pengguru na kapasadiaan dat itkosokupan id KDCA gisam diti. Muntak dat, dari da, utumayan ako dat, ako matulod karikat dat antak nila.
1: Ogo mo nagi.
0: Pengguru di kapasadiaan. Dahil dewan.
1: Erin na pa dit, sebab na po ngayon naging nga hila naging saralam dit ejek ya untuk nga daw mamusuharat ya kaya kasangkatan tito akon kagya untuk nga daw no in charge kasangkatan it kadisi bayanan na pa nga nuri persediaan no 95% na kanto tambah-tambahan po pensadya ngawi lah merina cabaran di paking ngawi o gumuo na gyakap yo tulun bay no sumuang dit dewan kadisium au kosukup nga erino harad nori LED herid luar kamanahak dit peluang dit tong tulun dit au kadapat sumuang kiwaro na gid dit rumah-rumah tradisi dit nori mengambil inisiatif tu memasang di LED daw sendiri supaya kita lah harag yan nagi live streaming kan di mantan TV Sabah jadi ya itulah.
0: Agumu dikasiwatan da mentengkel.
1: Agumu
0: pengintangan ba?
1: Agumu pengintangan om erin no pinasadya dat bagian dat logistik tu menam nuri supaya dit kinasangkatan nga hara duri peluang dat mengentong untuk ngadaw kanunu no perid program sempena kamatan lah.
0: Ya doktor, asar tulun monghot. Ako na pa kamentang dat linumis dat kasamandakan dito manong ditit unok ka daw nga mungintang lagi dat itailan mimbaras dat baras sendiri teka pengkura dat it menginralam dat senduan dat huminadud it kapanahak dat it kapagawit teka kapanahak dat it markad pampusan it labid asanong kumada tutuman ditit pengkura te angga intakan ka pia it linumis daw ko it pinanday daw members ka pagkura
1: isom argad iri na pagyad panilayan ni di nga haro na marka allocated gadi megal penampilan na pa nga 60% penampilan diri nga haro kecantikan pakaian tradisi om nagi gay persembahan jadi narrated to humino duniti no di kaya humino duniti yalah ilan toko nuri isay humino do nam ano pangorbanan daw nga iri na padit manganto ko wayo o di nga ano nilai-nilai value ba man tadi humino doon jadi o kito diri man tadi diri gaya persembahan kecantikan o kon ka dit mga mikap-ngikap no makita malawa nga musti do keseluruhan pengkuriturus daw kapanapanawo ilan gari iri na ngawi intangan no nakaswang marisirid rubrik jadi Audi o Taliban manak de marka salah satu na pagyanga iri na girid nori basa ibunda kadi bata ko diti kada sandusun salah satu dat musi elan ano la kan kada sandusun paling musi da kapaham ka milodot memboros penting iri marka no pedinga 40% kama untuk dat memboros nuri kemoyan di soal jawab hari ge boleh jawaban dalam bahasa ibunda kadem hari ne ge boleh jawaban dalam bahasa Melayu kan jadi penting ge nuri itu bos bahasa ibunda di markam sawat-sawat lagi om iri madi penentu iri anu di kasuang ke diri top 7 ini nga iri bahasa ibunda nuri pengkuro ke memboros iri nuri marka det ada patu diri kacampur det marka det penampilan iri nuri salah satu syarat det kau ngayi top 7 gadi ya penting lagi. Ya, nuri patut do penting iri tu menggalak ditit tong mulok-mulok au olingan tit boros dit.
0: Boros toko.
1: Boros toko. Pompuson ada sampai sengirang-ira. Ya.
0: Ya. Iti dapat pemerkahan di tinga ketimpu napa daftar napa entangan na. Kaping kura terlibat pada aktiviti am.
1: Iri dapat anu di it penilaian awal di tinga harus nad pemerkahan untuk dat disiplin. Nga iri dapat penampilan kaya iri soal jawab au pagyari iri na pangahiri pantas sa mga nagi intangay nga iri disiplin o gumo may disiplin di intangan at apat kamasa ka harad lima daw nori it criteria di kumoyon di disiplin am iri na intangan tadaw-tadaw unduk na po ajadi do unduk nga mesti bagya ba disiplin alawa om ba disiplin bagya
0: Karena tepat. Iya, tahun ini dokter harus dipasang nu. Harap apa? Harus dipasang nu kemari it menolak kadung ngau di karikat dah tidak tidak kedi si eh. Lagi mentok dia lah di it labus dah sabah pengkur dah mentong dah keselimbahan miti labus dah pialaan di ti.
1: Okay, itina pa tulun hitina sabah om hitina nakarikat na iti sabah nga ba kano toko mga hilad ka di si eh mga menyokong dit calon-calon dit mga toko sukungo irina pa rin hila sa Mananjong ka ato luar negeri ka nga o buli nagi tumanod nori irit patadingan mga tong melalui di live streaming la
0: Haro na di kayo bayan na ba?
1: Irina ba? Nga eti na pagyasa ba nga mesti dat mga kadisi om ripod daripada live streaming ka mga hari rehian hiri walay pengo da pa mangintong dat
0: gumuigya ngayon ang streaming
1: nagge mga mamali-mali ga gumuga jual-jual eri dari sa lain mangintong denok nga daw miruba-ruba tambalut
0: Ba am nanti aga siwatan dat mamasan dat kamatan dokter
1: iya okay jadi mamasan ako ko tabian ta daw tagayo da kamatan kumatoin sanan haron na gipasan ko manulis ko no pudot nuri mangguna da media social da mangumin ngo men dete pasar taon do nga daw nga ba sanong-sanong andi kayo dokumen kyo mesti recommend diri obuli nuri papain sawat dit nuri semangat motivasi di unduk nga daw harun na po panguhotan nga uhotan it itulun dito tapat ya balik ka jawab kada dit nuri kada manahak di kumendit nuri po nuri paturun da samangat iri na do pasan
0: iti pa di ka pa sa hori na okay. Harun na ti pabersan no kumaditit tumano dat pialaan undok nga daw dit pasan no kumadila dokta
1: Okay, at tumbayan ako to na cukup na persediaan nila tim nuri mengira pata daw rumi katitika di si e to minggu depan kerikat nila ka di si e jadi buat yang nuri mangano po nuri irit buat yang terbaik lah kuma apa tu dagadat pasanan bersedia lah dari segi physical mental kuma hitika di si e amanang atau au sudah nuri naka unduk nga daw ko no irina arapan ko
0: Bang, posisi ko nakapia Dr. Mary to nakasiwat nakarikat tabay na minanahak kayong talangan karay titit pialaan unduk nga daw na yatan pagunsabah dot kataluna pada misa
1: miagal posisi ko
0: nagi posisi ko doktor
1: posisi ko
2: Ya Irina Happy Romandi DJ Flores mempai di Dr. Mary hiti penarikahan dot pialaan unduk nga daw da tahun da tabay na gya amikalan sanan da titit naratian da hatan sih kapya da tapi rumah andiri lebih pina kapya da timan ang kialang awig ya tu iti na talang da takaw da taman ang pasi mamagampi iti teka papasinak da sunduan da titit karamayan da kamatan da tahun na da tabay na ditim ayun na di jam kasi amapat na pada mana mata minit da tatuang Ama kapi senangan data tuang insan makagu kemari kayu tika kal makin awad hai data mim berletak data tuang bay no diti itin lagi man ku lagi negi hari deh di kayu apa ilang-ilang lagi okay, hiti kehampir data gatang data gatang mentak data daw data suap diti ke donah pada misa tulan kelima 2002 noh pada menem kontak terdaw kapat titipin labus ketinanan pemurunan gata sabah susu gatan na pangas ya maringgi turun na pada mana matusin dat sekilogram susu gata na pangas ya maringgit turun na pada mana matusin dat sekilogram. Gata kapingan dit aun hub grekai sana panga pataringgit turun na pada 500 dat sekilogram. Gata kapingan dit aun hub grekai sa pataringgit turun na pada 500 dat sekilogram. Gata kapingan dit aun hub grek kedua pataringgit sekilogram. Gata kapingan dit aun hub grek kedua pataringgit sekilogram. Getakan talang grek kaisa apa teringgit 5 na pada ma 200 dat sekilogram. Getakan talang grek kaisa apa teringgit 5 na pada ma 200 dat sekilogram. Getakan talang grek kedua telur ringgit turun na pada 200 dat sekilogram. Getakan talang grek kedua telur ringgit turun na pada 200 dat sekilogram. Geta sekarap seringgit tam 1 seringgit tam 200 dat sekilogram. Geta sekarap sering kita menurutusin dat sekilogram bilan hat gatang adat gata mentak tada desa final bus ketinanan pemurunan gata sawah am terbalik musta kagum kina ngada sini ngiti mantak abu malaysia di segina wo sebab FM senang kopi ya.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo untuk katolu tulan kelima monikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kuduna pada musim tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopagulu kabar utusan Melayu, untuk kuduna pada musim tulan kelima, tahunah pada musim teluna pada musim, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok popolombus kepailan dit otopot kumat magigyon.

Jamaah ke siam limana pada mawalu mini tada tatuang adik ya. Amin sampai kapan serangan tatuang kemana kita insanan tapi naik kongawi tima masa dah tak mungkin ngau dah ada tak mimbul tak dah tatuang baina adik ti. Aman ke kayu pa ilangai ti tak hampir dan ingkar kataan kau agul loyu di bofot adik ti gisam data jam kapat min sesedap. Ginoo mo magigyan date na liudan na po nga nakain kawas kino maada ta talun hatus doon na po na mapatulun mantad hatus sa po na matalun paginakan nung pegalan doon na hatus na po na mawalo tulun papuhampit siyam na po na mapatpaginakan antak date at tanga adaw pinayayan niya ladila ilang kagkaw nalihan damot pipikid at salagon damot adila tipisar karaja balay bomba manampasi BBP Bofot Muhammad Herul Musli pinapaila makaraja kondalihan magigian na sanong at kapapanahay ang karaja dat pinagirat may ampay sa kadung PDRM ang unit mamuruan kaburuanan magigian UPPM ang puro bomba kasusari dat tumuanda na mga hub magigian dit na liudan mundali yung mga ilang kagkondalihan na damot PPS nung dumala at luyud ama ngelan hat ning kakatan lam ikalan sana data rohana dah data ti rasak la tu yu dilam ko dali udah ti lai datianan ilat kambulutan tapi nai tak wadat hilai bofa tadi lagi ya jam ke siam 5 na padam siam kita tak sining semusut sining mata di taimi tempuling kamatan tinung kosan di sini mata di Alexander Junior Eason kamatan oh kamatan aku tak lan sini sekau sebagai fam senang kopi.

Jam kepada mana-mana temin kita ada tatuang itu. Hamara na papasan dekaya mila dapat ada na dekaya data maya data WhatsApp. Jadi data man dekaya tepa tak itu negeri di man dekaya rakama data voice note ke rakaman suara kita mangku pelembusa. Miti ta pasan data kapagulu mangku ti pelembusa. Mata di hal sekel senang tetuang kemada tensanan nunu kabar kita malah tensanan maka pesanan tetuang nagi DJ dan tetuang baina merina DJ pun suka kadi hal sekel DT pun suka mila na pala pemaramutan ya mila nagi datra mumut kau dah maya dapat melawan kisah belajar kau pada misa dan tetuang nga aman na pamilah nga patadan di kayo na pada tamaya dat wasa pamangku pelambusa iti pasan pasan di kayo kia baha makina to kakagur sining sumusut gila pada ta pelambus pasan dat iti sumusut kagiti sebab FM senang kopiang.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidil Adha Nopo ma memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam am kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa tokoh mai lebih ogirot menguhup nyampai aulumansan dot man sulio otoboy om popoin kawas takwa kumat Allah subhanahu wa ta'ala. Kewayo-wayo di lopapa Sarabak, solidarity sosial mayat ibadah korban meampai pepetikid daging kumatinimungan fakir masikin montok magiampai kupuriman kandasan ginawa. Tabi Aidil Adha, Mantad RTM, teman setia anda.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit osorut, ginada pemutanaman, om tanak gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turuno permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teko kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan toko toinsanan.

Meneguang kakatahun tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantad wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Maiti jam ka pada misa mapata ta minita da tatuang ditikin sampa kagu kapisangan tatuang kumarketin sana tapi ningawi iti ta mamasa makinangaw da hada ta mi balatak da tatuang bena diti amiti mangku ke pa ilanga iti at ngayong datawan pinalabos da ta meteorologi da Malaysia diti dita jam ko pada misa diti no apat na giminit da nakasaliwanan diti kaya nangada pikikira ada pipira kayo nanda mamagani tam nagidaron data sapaw gisam na jam ko 2 da min suswab ha diti ilay Perlis ilay Kedah ida kadai kubang paso kota Star pokok sana yan pandang Kuala Muda kulima menagi bandar baharu menagi la Pulau Pinang Iperak Igarian Larut Matang Selama Kuala Kangsar Manjung Kinta Perak Tengah Kampar menagi Bagan Datu menagi la Johor Batu Pahat Pontian Kulai menagi Johor Baru nei Sarawak Kapit Bukit Mabong, Belaga, Bintulu, Miri. Ida pagunta ko sabay tenam Beaufort, Keningau, Tambunan lagi ila ida Ranau. Ila nahat pipira kayanan di mamugunat at magidaron data sapo. Data gisam da jam ko 2 da min susuab da tino piti pinlabus dat katinanan pamarunan TKT meteorologi data Malaysia.

Ezon Eastern Sabah Security Zone. Napa ngazon katinggalan pinatomot it panong kasilhan Sabah. It etinuridong mantak manamong katinggalan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan om kapantangon pagun it panong kasilhan Sabah. Magantob kasalaan talib piulitan mihagal kapanjulikan om padaludupan. Papagirat panamangan katinggalan ikayunan kawaygan om pulau. Maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. Ezon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun na pramapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, omtawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan.escom mayad rondaan o operasi katingaligan rahat omtindal.

Itinoh timpu montok memurimon piswayan ta kanon tungkusan saba. Lebihan dat kinauli tonton tadaud RTM kumo walun hopod RTM Sabah pepekito. Walun hopod menu Sabahan. Magi sesuai tinaru, magi sesuai tepurimanan, toin sanan haro. Nunuhit lebih kagayat tan sananta kanon man uludod sumilih numbur walu nahopod. Kada potolibo kesiwatan memurimon magi sesuai menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadau minggu ketimpun jam kodua minso sedop id imago shopping mall. Kaino rumikot toko walu nahopod menu sabahan tepurimanan toko tungkusan toko. RTM Walu Nahopod Town, teman setia Anda.

Baiti jamakah pada misa pada mawalu mini tada tatuang miti kagu kambe titi liud dati lebofot walu sikuli bofot kampai nad membakut na sansang ma tutubay dat tadaw dita bayno mila na pang apapahampit dat sikul lintang St. Paul duru sikul seriba tupisar belajaran watas bofat igani sunang minabaras bagian sikul bainaditi masagan dapat pikiran keraja datang memoom waig lumabus mantad data sikul lintang St. Paul kikalansanan iya data sikul ladila okaban kawagudan tak tadaw kapat nung sunang nah kawaya tawan ang ronta buhay ke tilambus data rumasak mila na kelansanan data sunang kapar panahay di kayu datina maruhay data rasak datu waig dat iti temenai ilik walu sikul ladilak ya makin atau kaku da sinding da sumusut iti sinding man tadi Russell J.R. alansan keratika lagi man tadi John Doughtis sera dari kat mengamat nagi sini man tadi Selwyn Owen Situn nakaabir bahamurang atau kau Sabah FM senang kopi.

Maiti jam ka hapada misa talun hapada misa minat data tuang kapi saran data tuang koma dekai tapi nek kau ngawi kakal pemakin ngod hada tamim balatak data tuang benar di niti at negeri deh kabar data senang mantak dati leda watai data ngod di lagi ya nangkada titi pinahimagan na di at bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Nor tila negeri deh MAN na dat hila ilakut anak pegun dat hila dat ita daw dat bayan na hamilan na kalansanan dat ako dat itit institusi dat tadat na tanak pegun telembusan man pagiratad maya keberonan kesukupan dan penginsanangan sistem penghulu dan adat. Nila ka hampit dat MAN nila. Ha makin ato kasining na sumusot iti mata ka malis-lis ginawa sa Babe FM. Sanang kapiya.

tips magkikitwaig. Girata na pa ng pandat paipwaig sirad aw man guna. Rihungay at pinggan mangkuk mamaguna bagas kiswang datway. Mamaguna misin panusid miyampay suang dit kasudang. Mamaguna panimungan waig dat adaron mantak paniram datanom taika panusig karita. Gunaan at bagas waig pinanusid sada piyak rapaon am kawaan dat paniram tanom. Sarusaruan magintang dat mangilah nung harapay dit lawasan am lamus-lamusan dat mamansay kawago. Sampanan pipe datwaig masud mamurus nipan teka manupo. Kada pansun alay tama.

people say anam tapi bebasan kepada Zul Tabrik Gong Afi dengan sovereignty. Tapi Malaysia madani tak. Tapi tak ada kehamatan kumada dia Zul dari Wuhan demikat Wuhan aku himo keperanakan tak ada kehamatan. Tak ada baino kau dubong permiso Wuhan aku himo dubong ibu dubong ngopada menom dari tim politi Hasan Abasi. Abasi aku ingin pastikan Bina tepnya ngabi do Bina kini ngoditi kesembahan bos kerajaan mantap do jam kapat tong opat binit pada miso bab. Oh maputan bago miampai dago DJ Suga ada kesembahan bos kerajaan gisam do pupusan mentok do kesembahan do tadau baino do jam kos sizam do dong subab. Nampak kena pada makin dengan auditi kesembahan bos kerajaan Hasan Abasi Abasi akala kepapanai do tadau baino. Mau bi patap nang ngabi do kau ni dati do radio. Main tantu. No petunud no kozaina do itina sabab VFM kesembahan bos kerajaan na tadau bai no. Bi not bi nang ngabi maki kini ngau do si jam padam dubo titik tu FM do dong sebab diti. Ta timpu diti timpu do pemalamazan na tadau ka matan dadi oh gumuan daga ai do kesembahan bos kerajaan iti do pepauni do hozo ngabi do. Ko hozo ko do timpo panagi kopian dat tadaw ka mata niti timpunan ko miyam pay du hozo ong odo zo hozo di teri ating bagas ka babago hobi no timpo do pangamata niti ombay no miyam pay ta ko di Petrus Martin katobianom kon sikan

0: Nungo, ahal nga vi babay no, tadaw diti.
1: Om tanudo o kapoyhan kababagu, idsuang om habus pogun.
0: Tanudagay, doit abal kinoizunon, kotohuzan kadazan tikid tadaw.
2: I-point tunud, if RTM no po.
3: Mega tamay mo tapre ko ngabi ngodya zo abalo pagun da jam ko nam tuhong pod minute tuhu rabal tra bay no hizo dit bofot tuhu ngantus do mo pod mapatuhon magigi zon pinay zon id PPK namo tino pa vacation o kaplintan pagun institute tanak pagun ang ngodya zo tido jam ko nam tuhong pod minute pre ko ngabi tumiyam bos mian pay na gaide ko semban bos krazan.
4: Odoy, ikodon lagu.
5: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
4: Oluo tatahanan om au awasi tapi manan.
5: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
4: Wah, awasi tapi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
5: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: 明日は会おうと思います
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai mongingan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Kasoimban, Boss Kadazan. Manak diozu kepoihan.

0: Sangyan ay kat wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangoy bu, duvang apadom onom, mongomot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Itino, timpu do mamoloso tungkus takanon Sabah. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kokoswang o RTM Sabah, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vingakiva. Onoy kagazat, savya vitakanon niti, uhudon idkazuzuvo numbul vahungapod. Ano ano kasivatan niti, do mamoloso magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvangapodam apat Wuhan kohimo, kadaw minggu, jam kaduvo minsasadop it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vimikot. Vahungapod menyo sabahan, loso toko, tungkus toko. RTM Vahungapod Town, teman setia Anda.

Lama zota ko trao ka matan pri ko ngapi om sumusuri tim yang pai hozota sa salo ko komoy do ka matan kalamazan kalamazan trao ka matan Elis anak Catherine Vitalis.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

kiva hozo kababagulu. Abal tawasi mentok di apagat doit kaganan pemohisan iki hizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Pemaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kinesonon Sabah toiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLEN. Kepenguhan diozuiti sengian papatod hozo kababagu mentok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodonu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om nekonop nyampai do ooiton paisazanan CD koin tahanan di huhumozo toiko profile artis nandi minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Munta ko payhan di hobby pengonop kokomoy dos plats. Hasag it Facebook hiburan o music RTM Sabah. Om nagi carta lagu artis Sabah.

0: Ingato, kadado ko gompit toy dumadi, mananakaday dad kalatan tumahib pivohitan. Sovo, kapag himuvan tuhun, dada, pamkapagatan pangisadan ay so kasagan, o kono po ko kadandang da undang-undang, nga kapag gundonok ko mahigan pogun. Nung kiva ko po ihan, paluputon to sisikap. Tubungo ay so iso sizam, luvo onom iso iso, vahu tahu tahu, toy numbul tapo apo, sizam sizam sizam. Sungovyan to ko mumuhig kanangan ang kumuhigan kawaygan pogun. Pasonditi matat ijan mongwasa Maritim Malaysia on Australian Border Force.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
2: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi topiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karet ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Itino, timpu do mamaloso tungkus takanon Sabah. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungopod, kopuswang o RTM Sabah, vahungopod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onui kagazat, savya vitakanon niti, uhudon, idko zuzuvo, numbul, vahungopod. Ano-ano kasibatan niti, do mamaloso, magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvongopodam apat, Wuhan ko himo, tadaw minggu, jam ko duvo minso sadop, it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vinikot, vahungopod menu sabahan, loso toko, tungkus toko. RTM, vahungopod tone, teman setia anda.